Reformasi, menyuarakan keadilan serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: catatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Eh sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @RRI_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, teman berdua masih di 94.8 Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang Hari Kemanusiaan Internasional, hari ini kita bakal ngebahas tentang Hari Departemen Luar Negeri, di mana diplomasi Indonesia itulah jadi panggung dunia kita. Nah, teman Pro 2, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, perjuangannya ternyata belum selesai. Jadi teman Pro 2 tahu kan bahwa Indonesia ini harus memastikan kemerdekaan kita itu mendapatkan pengakuan dan dihormati dunia internasional. Jadi di sini nih, diplomasi dari para diplomat-diplomat kita ke luar negeri memainkan peran penting. Nah, Indonesia butuh orang-orang yang mampu menjalin hubungan dengan negara lain dan menyampaikan kepentingan bangsa. Dari sinilah perjalanan diplomasi Indonesia ini berkembang dan kemudian menjadi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jadi kalau perjuangan kemerdekaan itu identik dengan perjuangan di medan perang, diplomasi juga jadi perjuangan di meja perundingan. Bedanya teman Pro 2, senjatanya adalah komunikasi, negosiasi, dan kemampuan membangun hubungan. Nah, seperti apa kerja diplomat Indonesia? Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: 94,8 FM. Produksi Polga.
2: Teman terbaik.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin.
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
0: Indonesia kita, surga kita.
2: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
3: Kota Sibolga dan sekitarnya, ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

Oke, teman Pro 2, balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan masih dengan topik kita hari ini, hari Departemen Luar Negeri Indonesia. Nah, apa kerja diplomat Indonesia sebenarnya? Mungkin teman Pro 2 sering banget dengar istilah diplomat, nah tapi tidak paham apa sih sebenarnya pekerjaan para diplomat ini. Nah, sederhananya gini ya teman Pro 2, diplomat itu adalah orang yang mewakili kepentingan Indonesia dalam hubungan internasional. Mereka ini adalah yang bekerja melalui kedutaan besar, konsulat maupun berbagai forum internasional. Tugasnya bukan cuma menghadiri acara resmi atau bertemu pejabat negara lain. Diplomasi juga berkaitan dengan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Kemudian kerjasama ekonomi, pendidikan, kebudayaan, keamanan sampai ke isu lingkungan. Artinya teman Pro 2, keputusan dan hubungan internasional ternyata bisa berdampak langsung nih sama kehidupan bermasyarakat. Mulai dari kesempatan belajar di luar negeri sampai peluang kerjasama ekonomi antar negara. Nah teman Pro 2, diplomasi ternyata gak cuman urusan orang-orang yang kerja di gedung pemerintahan. Anak muda sebenarnya juga punya peran nih untuk membangun citra Indonesia di mata dunia. Caranya bisa kita mulai dengan mengenalkan budaya Indonesia secara positif melalui media sosial, dan kita juga bisa belajar bahasa asing, memahami budaya negara lain dan berdiskusi tanpa mudah menyebarkan stereotip. Nah, di zaman digital sekarang, satu konten dari anak muda Indonesia itu bisa dilihat masyarakat di berbagai negara. Jadi teman Pro 2, setiap kita ini ya sebenarnya bisa jadi bagian dari wajah Indonesia di dunia. Nah teman Pro 2, selamat memperingati Hari Departemen Luar Negeri Indonesia. Mari kita bisa membawa Indonesia semakin dikenal bukan karena hanya kekayaan alamnya ya, tetapi juga karena masyarakat mudanya yang kreatif, terbuka, dan berdaya saing. Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Pro 2 Rasbolga, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sor kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan. Jadilah generasi anti-narkoba.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan. Di antaranya, jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: 94,8 FM, Pro 2.
3: Oke, teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, tanggal 19 Agustus juga menjadi momentum penting nih untuk dunia peradilan Indonesia. Hari ini merupakan hari ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia ke-81. Jadi selama puluhan tahun Mahkamah Agung ini jadi bagian penting di sistem peradilan Indonesia. Lembaga ini punya posisi sebagai pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan nasional. Karena itu teman Pro 2, keberadaan Mahkamah Agung berkaitan erat dengan bagaimana hukum dan keadilan ditegakkan. 81 tahun tentu bukan perjalanan yang singkat ya enggak teman Pro 2. Ada perubahan zaman, perkembangan teknologi, dan tantangan baru yang terus dihadapi dunia hukum. Dan itu bukan berarti urusan orang yang lain atau orang dewasa, dan kita semua anak muda itu juga punya peran di sini. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Vem, galinha, rojão. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Oke, teman Pro 2, dunia berubah cepat dan sistem peradilan juga harus mampu nih ngikutin perubahan tersebut. Dan teknologi sekarang udah jadi bagian di pelayanan hukum dan juga administrasi peradilan. Jadi pada peringatan hari ulang tahun ke-74 tahun 2019, misalnya Mahkamah Agung ini meresmikan layanan e-litigasi sebagai bagian dari penerapan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Nah, perkembangan seperti ini nunjukin bahwa teknologi itu bisa membantu membuat pelayanan peradilan semakin efektif. Namun teknologi tetap harus berjalan sama prinsip utama dari peradilan, yaitu keadilan, independensi, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak masyarakat. Karena teknologi boleh semakin canggih, tapi rasa keadilan harus tetap menjadi inti. Nah, teman Pro 2, apa artinya sih untuk anak muda di hari peringatan ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia ke-81 ini? Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rersi Bolga, teman terbaik kamu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian

0: tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 balik lagi di 94,8 Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu. Nah, kalau kita bicara hukum, sebenarnya apa sih hubungannya sama anak muda? Ternyata deket banget nih. Kita hidup di dunia ini, di tengah masyarakat ini yang setiap harinya berhadapan dengan aturan. Mulai dari lalu lintas, transaksi digital, penggunaan media sosial, hak konsumen sampai persoalan di lingkungan pendidikan dan juga kerjaan. Nah, karena itu literasi hukum itu penting dimiliki sejak muda. Bukan supaya kita jadi ahli hukum, tapi supaya kita paham nih hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, di usia ke-81 ini semangat yang bisa kita ambil adalah sederhana ya teman Pro 2. Mari membangun generasi muda yang bukan hanya berani bersuara, tapi juga memahami aturan dan juga menghargai keadilan. Selamat hari ulang tahun ke-81 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Semoga lembaga peradilan terus memberikan pelayanan yang semakin modern, transparan, dan berpihak pada tegaknya keadilan. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana. Karena setelah ini di pukul 9 kita bakal masuk ke topik utama kita hari ini mengenai tanggap bencana. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Halo, ya. Bagaimana perkembangan bisnis kita? Oke, bagus. Itu yang saya suka. Jangan lupa ya, tingkatkan terus ya. Saya tunggu hasil yang lebih baik lagi.
1: Kenapa itu Bapak? Nelpon kok pakai sandal? Bicara sendiri pula?
2: Loh, kan itu Pak Budi. Kasihan, dia itu kena tipu loh. Katanya uangnya habis karena dititip ke seseorang di kota untuk investasi dengan harapan dapat yang lebih banyak.
1: Investasi bodong maksud kamu? Ya ampun, hari gini masih ada yang percaya hal-hal seperti itu.
2: Ya, nggak tahulah bisnis apa yang dilakukan. Maraknya investasi dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Kenali jenis-jenis investasi yang aman, seperti deposito, emas, properti, saham, hingga kripto. Investasi aman, masa depan tenang.
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

94,8 Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Wulan di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan selamat pagi dimanapun kamu berada teman Pro 2. Wulan akan nemenin kamu 1 jam ke depan di tema hari ini, tanggap bencana. Jadi teman Pro 2, belakangan ini ya, kamu pasti sering ngelihat yang namanya tiba-tiba hujan badai. Ya, angin kencang tiba-tiba buat pohon-pohon tumbang. Nah, seperti saat ini ya di Sibolga lagi hujan, tapi sepertinya masih aman ya, tidak ada angin kencang. Nah, teman Pro 2, kamu pernah enggak ngerasain angin bertiup kuat, langit mendadak gelap nila, terus hujannya deras? Nah, kondisi kayak gini gak boleh langsung dianggap sepele ya. Karena angin kencang itu bisa jadi bagian dari cuaca ekstrim yang beresiko nyebabin pohon tumbang dan kerusakan bangunan. Nah, secara sederhananya gini, bencana angin kencang itu biasanya terjadi karena pergerakan udara ini memiliki kecepatan tinggi dan menimbulkan dampak berbahaya. Resikonya bisa meningkat ketika angin disertai hujan lebat, petir, atau kondisi cuaca ekstrim lainnya. Di Indonesia sendiri kita bisa menyumpai beberapa fenomena yang berkaitan dengan angin kencang. Di antaranya ada puting beliung, siklon tropis, dan juga angin von. Nah, kalau puting beliung sendiri biasanya berkaitan dengan pertumbuhan awan cumulonimbus dan terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Dampaknya bisa lokal, tapi juga tetap mampu ya, bisa merusak atap, menumbangkan pohon, dan membahayakan masyarakat. Nah, sedangkan kalau siklon tropis ini memiliki skala jauh lebih besar dan umumnya terbentuk di atas lautan tropis. Nah, meski Indonesia bukan lintasan utama dari siklon tropis ini ya, sistem ini bisa memberikan dampak yang gak langsung loh teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, ketika ada peringatan cuaca ekstrim ya, biasanya lewat SMS blast atau lewat WhatsApp, jangan cuma bilang paling juga angin biasa gitu. Karena kesiapsiagaan itu harus kamu mulai dari kebiasaan kecil untuk memperhatikan kondisi cuaca di sekitar kamu. Nah, setelah ini kita akan kenalan lebih dekat dengan jenis-jenis angin yang bisa jadi ancaman. Tetap di Spada, selamat pagi teman Pro 2, karena setelah ini kita bakal lanjut lagi. Stay tune di Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Banget. Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Don't tekan.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM. Balik lagi di 94,8 Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi di Sepada. Dan kali ini kita bakal bahas satu persatu fenomena angin yang perlu kamu kenalin. Yang pertama ada puting beliung. Nah, fenomena ini berkaitan dengan pusaran angin kuat yang terbentuk dari awan cumulonimbus dan dampaknya bisa terjadi di area yang terbatas. Nah, puting beliung biasanya berlangsung singkat, tapi kekuatannya bisa menimbulkan kerusakan. Karena itu, jangan menilai bahaya hanya dari seberapa lama angin tersebut berlangsung. Nah, kedua ada siklon tropis. Nah, ini merupakan sistem perputaran yang berukuran besar ya, bisa membawa angin kencang, hujan deras, dan juga gelombang yang tinggi. Nah, BMKG menjelaskan bahwa siklon tropis di sekitar Indonesia bisa memberikan dampak langsung maupun tidak langsung, yang dampaknya antara lain berupa angin kencang, hujan lebat, dan peningkatan gelombang laut. Nah, ketiga ada angin von, yaitu angin yang turun dari pegunungan dengan karakteristik relatif panas dan juga kering. Di Sumatera, salah satu fenomena yang dikenal adalah angin bahorok. Lalu apa nih tanda yang perlu kita waspadai sekarang? Salah satunya adalah munculnya awan cumulonimbus yang menjulang tinggi dan berwarna gelap. Jadi kondisi ini bisa disertai hujan lebat, petir, dan juga angin kencang. Dan BMKG juga mengimbau masyarakat waspada cuaca ekstrim yang dapat memicu pohon tumbang dan juga dampak kerusakan lainnya. Jadi ketika langit mulai berubah dan angin terasa semakin kuat, jangan malah keluar untuk merekam. Utamakan keselamatan ya, dan segera cari tempat yang lebih aman. Jangan kemana-mana teman Pro 2, sebentar lagi kita bakal bahas langkah praktis yang bisa kamu lakuin saat angin kencang mulai terjadi. Stay tune di Pro 2 Rasibolka, teman terbaik kamu.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

Oke, teman Pro 2. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih. Kalau tiba-tiba ada angin kencang terjadi di sekitar kita, apa sih yang harus kita lakuin? Nah, yang pertama, segera masuk ke dalam bangunan yang kokoh kalau kamu masih berada di luar. Jangan bertahan di tempat terbuka hanya karena ingin melihat atau merekam kejadian. Kedua, jauhi jendela, kaca, dan bagian bangunan yang rentan. Angin kencang bisa membuat benda-benda di sekitar menjadi puing atau material yang berbahaya. Ketiga, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, dan benda-benda yang berpotensi roboh. Nah, kalau kamu sedang berkendara, hindari berhenti di bawah pohon atau dekat struktur yang rentan roboh. Nah, keempat, tutup semua pintu dan jendela dengan baik. Jadi setelah berada di tempat aman, tetap pantau informasi resmi dari BMKG atau pihak yang berwenang. Dan untuk listrik dan gas, jangan memaksa mematikannya kalau kondisinya sudah berbahaya. Lakukan hanya kalau aman dan kamu bisa menjangkaunya tanpa membahayakan diri. Dan satu lagi nih yang sering kita lupain, jangan mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya. Nah, BMKG sendiri mengingatkan masyarakat nih untuk mengandalkan informasi resmi dan menghindari hoax terkait cuaca ekstrim. Nah, kalau kamu punya keluarga, punya teman atau tetangga yang butuh bantuan, pastiin mereka juga dapat informasi yang benar. Tapi ingat, membantu orang lain juga harus dilakukan dengan memperhatikan keselamatan diri sendiri. Nah, angin kencang memang gak bisa kita hentikan, tapi resikonya bisa kita kurangi dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan. Setelah ini kita akan masuk di bagian terakhir pada hari ini. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rans Bolga, teman terbaik kamu.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Nah, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Oke, teman Pro 2. Enggak kerasa kita udah sampai di part terakhir pembahasan pada hari ini, dan dari obrolan kita ini ada satu hal penting yang harus kita ingat. Angin kencang bukan untuk ditakuti, tapi harus diwaspadai. Nah, kita udah kenal dengan puting beliung, siklon tropis hingga angin von. Jadi kita udah tahu nih bahwa awan cumulonimbus, hujan lebat, kemudian petir dan angin itu yang tiba-tiba menguat ini perlu menjadi peringatan untuk kita. Jadi ketika kondisi mulai berbahaya, cari bangunan yang kokoh dan jauhi pohon, tiang listrik, papan reklame serta kaca. Dan yang gak kalah penting nih, jangan keluar hanya untuk mengambil video atau mencari momen viral. Nah, kita boleh update ya di media sosial, tapi keselamatan harus tetap nomor satu nih. Jadi informasi dari BMKG dan pihak berwenang sebagai rujukan utama saat cuaca ekstrim. Nah, teman Pro 2, kesiapsiagaan bukan berarti kita harus selalu takut dengan bencana sendiri. Kesiapsiagaan artinya kita tahu nih apa yang harus dilakuin ketika situasi tidak bisa diprediksikan. Jadi mulai sekarang kenali cuaca, kenali resikonya, dan kenali tempat aman di sekitar kamu. Karena satu informasi yang benar bisa membantu kita mengambil keputusan yang lebih aman. Nah, ulang pamit dulu dari Spada. Selamat pagi teman Pro 2 hari ini. Tetap waspada, tetap tenang, dan semoga kita semua selalu dalam kondisi aman. Sampai ketemu di obrolan Spada berikutnya di Pro 2 Rarsibolga, teman terbaik kamu.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, di antaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Oke teman Pro 2, kita balik lagi di Pro 2 Hitlist bareng aku Ulan yang nemenin kamu sampai dengan pukul 12 siang nanti. Nah teman Pro 2, untuk playlist kita hari ini, tadi kita udah dengerin sama-sama ada Tulang Punggung dari Virsa Bersari, kemudian nanti akan ada Yukon dari Justin Bieber, ada juga sesi potret dari Now Nobody Girls yang dinyanyikan oleh Ten McRae, kemudian ada So Easy to Fall in Love nya Olivia Dean, Wherever You Go Max Alais, kemudian ada Emilia, Johnny Orlando, Chronic-nya Claire Rosencrantz, Yuvi and Nuno dengan Kilometer, Raim Laode Babak Terakhir, ada Jejak Langkah Yang Kau Tinggal dari Toh Pati, kemudian 2001 Kali Adrian Khalif, Gurun Hujan Juicy Lucy, dan gak ketinggalan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas, Bernadia dengan Rabun Jauh, Miley Cyrus Younger You, dan Tila featuring Zara Larsson dengan She's Did It Again. Tinggal kamu aja nih request mana yang bakal kita puterin duluan. Langsung aja WhatsApp di 0811 656 3033. Nah teman Pro 2, jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 Hitlist di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
2: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

tentang Radio 26 Sibolga. Tandai akun @RRI_Sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Teman terbaik kamu.

0: Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi. Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
7: ...94,8 FM... Pro 2 Sibolga.
8: Teman terbaik.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM
3: Pro 2.
6: Masih di Pro 2 Hitlist. Kalau kamu mau request-request lagu sesuai di playlist kita tadi, boleh langsung aja WhatsApp di 0816563033. Langsung aja teman Pro 2, biar lagu yang kamu request agak-agak serak bahasa nih ya, lagi mendung kayaknya. Oke teman Pro 2, langsung aja request di 0816563033 biar lagu yang kamu request langsung masuk ke top 20 kita. Pro 2 Hitlist, tempatnya kamu bisa request lagu, bisa titip-titip pesan, dan Wulan bakal tunggu nih sampai dengan pukul 12 siang nanti. Stay tune di Pro 2 Resbolka, teman terbaik kamu.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kok punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
7: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan

0: kamu ngapain?
1: Ini lagi bikin desain, nyusun presentasi, sama cari ide buat usaha.
0: Cepet banget, pakai apa?
1: AI dong.
0: Wah, berarti kerjaanmu dikerjain AI semua.
1: Ya enggak dong, AI itu kan kayak asisten yang milih, mikir, dan ambil keputusan, ya tetap aku.
0: Berarti AI bukan jalan pintas.
1: Bukan, AI itu hanya alat. Kalau dipakai buat belajar, peluang kerja juga makin besar.
0: Jangan hanya jadi pengguna teknologi, jadilah generasi yang mampu menguasainya. Gunakan AI untuk belajar, berkarya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Teman terbaik kamu.

Kopi kang? Oh, satu, siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan galau-galau. Kopi. Here, make it.
2: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
4: ...94,8 FM, Broadway Sibolga.
5: Teman terbaik.

0: Yeah.
1: Pagi guys.
2: Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
2: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Nggak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. 94,8 FM.
3: Pro 2.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Enggak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

0: Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang nggak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silahkan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Hah, serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
3: Teman terbaik.

0: Iyah ya, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi

sama Sophia nih di sini ya, yang akan nemenin teman Pro 2 sampai sore nanti di jam 6. Wow, perjalanan kita masih lama ya. Dan semoga teman Pro 2 enggak lesu-lesunya walaupun cuaca diperkirakan ya dari BMKG sendiri akan angin, hujan angin ekstrim ya. Dan aku lihat emang udah sih di Semarang ini ya, gimana ya, pohonnya bergoyang-goyang nih, udah gerimis juga ya. Jadi untuk teman Pro 2 semua, hati-hati di luar selama beraktivitas ya. Kalau di dalam ya gimana ya, santai-santai aja dulu ya, waspada, siapkan persediaan, wah persediaan apa, cemilan ya. Dan teman Pro 2 nih, balik lagi di sini Sophia ya, untuk di santai siang nih, program kesayangan kamu sebagai pembuka kita di siang ini kan. Karena kita sudah melewati perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Jadi senang banget ya. Kita harus semangat karena ini udah 19 Agustus. Wow, ya. Nah, khususnya teman Pro 2 khusus yang ini kita dari sampai nanti jam 1 siang nanti Sophia mau ngajak kamu bahas topik yang relate nih buat anak muda zaman now. Wow, yaitu business plan, ide keren, cuan, trara. Nah, siapa nih yang di sini yang punya segudang ide bisnis keren tapi bingung gimana cara mulainya? Atau ide udah ada tapi eksekusinya malah amburadul? Wow. Nah, di segmen ini kita bakal bahas kupas ya tentang kenapa sih business plan itu penting banget biar bisnis kamu gak cuman hanya wacana ya. Nah, banyak banget kan, karena banyak banget dari kita yang mikir itu, ah yang penting buka usaha dulu, ntar urusan perencanaannya belakangan ya. Mana ya, tapi bagaimana ya nih teman Pro 2 ini agak-agak tricky juga ya, ibarat mau jalan-jalan ke tempat baru ya, business plan itu kayak GPS-nya teman terbaik kita. Wow, ya udah kayak lagu Nona Ruler Bread, teman terbaik kamu ya kan. Dan tanpa rancangan yang jelas, ide sekeren apapun itu bisa bikin kamu nyasar alias rugi. Jadi ada 3 hal simpel yang harus kamu siapin buat bikin business plan yang mantap. Pertama, pahami produk dan juga target pasar. Jadi kamu ini mau jualan apa dan siapa yang mau beli. Dan gak hanya itu, selanjutnya teman Pro 2 harus analisis kompetitor. Jadi apa uniknya sih produk kamu dibanding yang lain? Itu penting banget. Dan terakhir, ini yang penting banget ya untuk teman Pro 2 semua, pastinya untuk pemula, hitung modal dan juga target keuangan. Jadi ini tuh gunanya biar cuan kamu terarah dan gak asal jalan. Jadi buat kamu yang mau curhat soal kendala bikin usaha atau mau tanya-tanya seputar ide bisnis, ya boleh aja langsung aja WhatsApp ke 0811 6563033, atau boleh banget komen di salah satu postingan Sophia yang ada di official Facebook Pro 2 RRI Sibolga ya. Nantinya mungkin aja kan nanti kita akan nimbrung dan bahas soal komenan kamu itu. Oke teman Pro 2, kita kira-kira masih ada waktu 30 menit lagi, jadi stay tune terus ya di 94,8 FM Pro 2 Sibolga.

kenapa aku itu?

Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu ku dukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @RRI_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Aduh, update lagi.
1: Loh, kok ditunda?
0: Nanti aja.
1: Lucu ya kita. Kita rajin update HP supaya makin baik. Tapi kapan ya terakhir kita mengupdate diri sendiri untuk lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai perbedaan?
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang Indonesia yang terus maju, tetapi juga tentang kita yang terus bertumbuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, dari tadi antri masih ada 25 nomor lagi. Duh, lama banget.
1: Makanya, sekarang manfaatkan layanan digital pemerintah lewat SPBE.
0: Hah, SPBE? Apaan tuh? Jangan-jangan singkatan dari sudah pusing baru emosi.
1: Bukan loh, SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan administrasi lebih cepat, mudah, terintegrasi, aman, dan transparan.
0: Jadi kalau kayak gitu, urusan administrasi sekarang nggak capek-capek dong bawa map-map tebal lagi.
1: Betul, banyak layanan kini bisa diakses secara digital, lebih praktis, hemat waktu, dan pelayanan makin berkualitas.
0: Jadi kita nggak capek-capek dong antri panjang kayak gini.
1: Iya dong, jadi lebih gampang juga kan?
0: SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, wujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terpercaya.
2: Sobat RRI, siap-siap, keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. ...94,8 FM, Pro 2 Sibolga.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Ya teman Pro 2, gak kerasa nih kita udah hampir jam 1 siang ya. Teman Pro 2 itu artinya Sophia harus pamit dari santai siang kali ini ya, karena kita sudah di penghujung acara. Nah ingat ya teman Pro 2 semua, punya mimpi jadi pengusaha muda itu memang keren banget, tapi punya rencana yang terarah itu yang bikin kamu jadi kenyataan ya. Jadi teman Pro 2 semua, semoga obrolan singkat kita tadi bisa bikin kamu makin mantap buat eksekusi ide-ide bisnis kamu. Ya teman Pro 2, nanti kita masih ada info-info update terbaik kamu ya untuk nanti siang, dan nantinya juga di jam 4 sore kita ada untuk siaran langsung, siaran berjaringan kita, Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, dan juga RRI Gunung Sitoli. Pastinya penasaran banget kan untuk kali ini apa sih obrolan kita dan siapa bintang tamunya. Makanya pantengin terus nih kita di sini, karena kita bakal seru-seruan terus ya. Sampai sore pokoknya, gak hanya sama aku juga sih, pastinya yang lain juga sama. Oke, kita dengerin lagu yang satu ini sebelum kita ke info selanjutnya.

0: kamu ngapain?
1: Ini lagi bikin desain, nyusun presentasi, sama cari ide buat usaha.
0: Cepet banget, pakai apa?
1: AI dong.
0: Wah, berarti kerjaanmu dikerjain AI semua?
1: Ya enggak dong, AI itu kan kayak asisten yang milih, mikir, dan ambil keputusan, ya tetap aku.
0: Berarti AI bukan jalan pintas.
1: Bukan, AI itu hanya alat. Kalau dipakai buat belajar, peluang kerja juga makin besar.
0: Jangan hanya jadi pengguna teknologi, jadilah generasi yang mampu menguasainya. Gunakan AI untuk belajar, berkarya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: cantik kali, kompak kali orang ini bersih-bersih jalan. Usaha orang itu pun jalan terus, Wak.
1: Iya ya, Kak. Keren kali orang itu ya. Tunggulah, ini program Bangun Desa itu kan, Kak?
0: Ikutlah aku nih. Aku kan pengen juga ikut kontribusi majukan desa sama negara ini, Wak.
2: Desa kuat, Indonesia hebat. Ayo bangun desa demi Indonesia.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id, unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga, tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Besok aku masih bisa sekolah kan ya?
1: Pasti nak, pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat nak ya. Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi, akan tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan. Dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan keterampilan, kita sedang memutus rantai kemiskinan bersama-sama. Satu keluarga bangkit, satu bangsa ikut melangkah maju.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, kamu perlu dua saat ya untuk info olahraga ya di siang ini di hari Rabu yang kita masih dalam suasana pasca perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nah, teman Pro 2, kali ini kita bakal nemenin teman Pro 2 di waktu santai kita, tentunya buat fans berat bola. Ada info panas nih dari panggung Premier League. Jadi, Liverpool siap mengawali langkah mereka di laga pembuka Premier League musim ini dengan menjamu Newcastle United di Anfield. Dan memang match ini diprediksi bakal langsung sengit banget secara kedua tim ini sama-sama lagi dalam performa terbaiknya. Dan juga siap tampil all out ya demi ngamanin 3 poin pertama. Nah, gaya main menyerang hasil Liverpool ini juga dipastikan bakal diuji habis-habisan sama pertahanan solid dan juga serangan balik cepat milik Newcastle. Kira-kira apakah The Reds ini berhasil mengamankan poin penuh di kandang sendiri atau justru Newcastle yang bikin kejutan ya? Nah, teman Pro 2 semua boleh banget ketik prediksi skor kamu di kolom komentar Instagram kita ya sekarang bisa, atau juga lewat official Facebook kita yang e-flyer yang Sophia posting untuk di terakhir ya. Boleh banget ya teman Pro 2, nanti kita masih ada info olahraga terupdate ya, cuma di Pro 2 sih boga sampai nanti di pukul 14. Jadi stay tune terus sama Sophia di sini di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: bersiap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, di antaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa.

0: yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: ...94,8 FM, Pro 2 Sipolga.
2: Teman terbaik.

0: nang ning nung nang ning ning nang ning nung bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, nggak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Kota Sibolga dan sekitarnya, ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a...
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Eh, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh, pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga, dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produk kali ini ada info olahraga nih dari Otto Sport, dan Alex Bowen resmi memperpanjang kontraknya bareng Williams Racing. Yang pembalap berdarah Thailand Inggris ini bakal tetap bertahan di tim asal Groove itu buat musim balap berikut nih teman-teman. Dan walaupun perjalanan musim ini lumayan tricky dan juga penuh tantangan, Albon ini ngaku masih percaya banget sama proyek panjang Williams dan makin termotivasi buat bawa timnya balik ke jajaran papan atas. Dan bos tim Williams, James Fowles, ini juga seneng banget karena Albon dianggap sebagai sosok penting dalam proses transformasi tim sejak hari pertama. Dan mantap banget ya komitmennya ini, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 ini gimana nih pendapat kalian semua para pecinta F1? Apakah Albon bakal makin keren di musim kedepannya? Ya boleh banget stay tune dan juga selipin komentar kamu soal info kali ini. Nah teman Pro 2, nanti kita masih ada info lain dan kita akan masuk ke info bisa dibilang ini kesukaan kamu semua sih, yaitu info entertainment. Wow, jadi saatnya kita seru-seruan pastinya. Jadi stay tune terus ya di 94,8 FM.

0: Aduh, tenggorokanku gatel. Aku butuh air, air.
1: Woi, kenapa kok? Kok drama kali?
0: Aku nggak tahu. Tenggorokanku gatel. Kepalaku pusing. Semua berputar-putar. Dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemas, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Ketolong gimana?
1: Nih, minum dulu, woi, bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari, jangan nunggu jadi zombie dulu baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

untuk info olahraga, info olahraga lagi, info entertainment nih untuk teman Pro 2 yang ditunggu-tunggu ya, yang terbaru dan terupdate untuk siang ini nih. Dan teman Pro 2, kita ada kabar seru banget dari dunia perfilman tanah air ya. Produser ternama Ernest Prakasa, mungkin ada yang teman Pro 2 tahu, baru aja mengungkap tantangan di balik layar film terbaru Imaginary yang berjudul Operasi Pesta Copet. Ternyata film garapan sutradara Eddie Kemut ini jadi proyek paling lama yang dikembangin Imaginary, yaitu makan waktu sampai 3 tahun. Wow. Nah, tantangan terbesarnya syuting langsung di tengah hiruk pikuk Festival Musik Pestapora dengan melibatkan sekitar 500 figuran, yang film ini dibintangi Iqbal Ramadan, Christo Emmanuel, Julfa Maharani sampai Kawai Labiba yang siap menyajikan komedi nekat dan fresh banget nih teman Pro 2 semua. Dan gak hanya itu nih, catat tanggalnya juga ya teman Pro 2, karena Operasi Pesta Copet bakal tayang serentak di bioskop mulai 27 Agustus 2026 nanti. Jadi siapa nih yang udah gak sabar pengen nonton aksi nekat mereka? Nah, jadi siap-siap catat tanggalnya seperti yang Sophia sebutin tadi, yaitu tanggal 27 Agustus 2026. Nah, kita tadi udah awal ya, yaitu di perfilman tanah air, nanti masih ada lagi, mungkin ada dari dunia musik atau masih di film ya, jadi makanya pantengin terus di sini ya sama Sophia.

0: nanya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: gitu sih. Dan lagi tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke, teman Pro 2. Jadi kali ini ada kabar keren banget nih dari kancah musik independen Indonesia. Siapa bilang nih lagu bahasa daerah cuma cocok buat musik tradisional. Jadi band asal Sumenep, Lorju, berhasil membuktikan kalau bahasa Madura bisa dikemas dengan super keren dalam genre musik rock modern, folk hingga psychedelic ya. Dan proyek musik yang digagas oleh Badrus Jeman ini menyajikan lagu-lagu bercerita tentang kehidupan pesisir hingga tradisi lokal. Dan uniknya lagi, meskipun sebagian besar pendengar yang gak paham bahasa Madura, racikan melodi dan aransemen ciamik dari Lorju sukses bikin karya mereka diminati penikmat musik di berbagai festival nasional. Jadi memang benar-benar keren banget buat melestarikan bahasa daerah ya, teman Pro 2 semua. Gimana nih? Kalian udah pernah dengerin karya dari Lorju belum? Jadi bisa banget untuk rekomendasi kamu semua ya, apalagi ini keren banget karena dalam genre musik rock modern, folk hingga psychedelic. Kita mau berdua, nanti kita masih ada info-info lain, jadi stay tune terus sama Sophia ya. Kita dengerin dulu lagu untuk siang menjelang sore ini ya, lagu dari Gracie Abrams dengan judulnya Shedar.

0: Eh, Pak, Pak, maaf, Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Kota Sibolga dan sekitarnya, ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi

0: lenyap tak berbekas nanti. Atau mau menurut tuk jaya raga abadi.
1: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
2: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
1: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
2: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
1: apa? Harganya lebih terjangkau.
2: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
1: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin.
2: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
3: Indonesia kita, surga kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Teman terbaik kamu. Baik kamu. Pro 2 FM.

Rekaman Pro 2, dan kali ini ada kabar paling membanggakan nih buat teman Pro 2 semua. Jadi Gita Bahana Nusantara atau GBN 2026 sukses banget menyemarakkan panggung Istana Merdeka dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Yang wadah musik nasional ini menghadirkan harmoni luar biasa dari 183 talenta muda, gabungan 120 penyanyi paduan suara dan 63 musisi orkestra hasil seleksi dari 30 provinsi di seluruh Indonesia. Di bawah pimpinan konduktor Vincent Wiguna, anak-anak muda berbakat ini membawakan deretan lagu nasional hingga lagu daerah dengan racikan aransemen yang indah banget. Jadi memang kehadiran mereka ini gak cuma hanya unjuk bakat, tapi juga jadi simbol persatuan dan keberagaman budaya tanah air lewat nada. Jadi keren banget kan teman Pro 2 semua. Ternyata lagu daerah atau nasional, apa sih yang paling bikin teman Pro 2 merinding pas dengar penampilannya kemarin? Mungkin ada teman Pro 2 yang join ya untuk lihat nontonnya, atau mungkin belum tahu ya. Pas banget kan, itu gunanya aku sharing info yang paling fresh untuk teman Pro 2 semua. Ini teman Pro 2, kita ada waktu 1 jam lagi nih menjelang siaran langsung berjaringan untuk RRI Medan, RRI Sibolga, dan juga RRI Gunung Sitoli. Dan kali ini bintang tamunya keren juga sih ya. Kayaknya kelihatannya bener-bener wow. Karena dia ini loh ngobrolin soal transport 2026 ini. Iya kan? Penasaran banget sih, aku juga penasaran sih sebenarnya apa sih yang dibahas. Kayaknya berat banget ini kelihatannya, tapi memang kan namanya juga anak muda, kita harus banyak belajar ya. Nah, teman Pro 2, nanti kita masih ngobrol-ngobrol lagi, jadi stay tune.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
2: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga, dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

0: keluar kita, Mak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Ianya buru. Ayolah keluar buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak tergantikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya, teman terbaik kamu ya, teman pro 2 di sore hari ini kita muncul lagi. Wih, muncul lagi. Keren kali nih, kayak magic ya. Nah, kali ini kita akan di info lokal ya, yang terupdate untuk teman pro 2 semua. Jadi buat teman pro 2 yang lagi beraktivitas di area Sibolga dan juga Tapanuli Tengah, jangan lupa untuk siapkan perlengkapan hujan ya, karena ada info dari BMKG yang memperkirakan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang bakal mengguyur wilayah kita hari ini. Jadi memang suhu udara juga berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembapan udara yang cukup tinggi banget. Jadi buat teman pro 2 yang mau bepergian naik motor atau ada kegiatan outdoor, tetap waspada, jalanan licin, dan selalu sedia payung atau jas hujan di bagasi maupun di manalah ya. Nah, teman pro 2, gimana nih cuaca di tempat kamu sekarang? Mungkin ada teman pro 2 yang dengerin dari luar Sumatera atau mungkin di Sumatera juga, mungkin di daerah lain, gimana nih untuk di Medan atau Gunung Stoli ya, udah mulai gerimis atau masih mendung, bener-bener mendung dikit-dikit ya. Jadi bisa share juga kabar cuaca di tempat kamu, biar kita kan sharing-sharing ini namanya ya. Mungkin ada teman pro 2 yang gak tahu gimana sih cuaca di luar sana, biar kita bisa tetap waspada ya. Nah, teman pro 2, kira-kira masih ada waktu 45 menit nih menjelang siaran langsung kita. Jadi pastinya kita akan gimana ya, bercanda-bercanda, seruan-seruan ya, gitu deh nanti ya pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin Sophiah di sini, tetap fokusin. difokusin apa gitu ya, pokoknya terserah teman pro 2 semua, yang penting aku bisa nemenin teman pro 2 di hari ini, pokoknya dari tadi siang sampai sore ini.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sor kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan. Dan jadilah generasi anti-narkoba.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering

0: terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen?
1: Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal.
0: Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: FM。
1: Oke teman Pro 2 semua, kali ini kita ada info lagi. Masih di lokal, ada kabar prihatin nih dari daerah Panyebungan, Mandailing Natal. Puluhan keluarga jemaah umroh mendatangi rumah pimpinan agen travel umroh setempat untuk meminta pertanggungjawaban. Hal ini terjadi setelah sebanyak 30 jemaah terlantar di area transit Bandara Kuala Namu dan batal berangkat ke Tanah Suci. Dan memang keluarga jemaah juga merasa geram karena pihak pimpinan travel tidak bisa ditemui dan nomor teleponnya pun tidak aktif saat dihubungi, yang dimana merasa dirugikan secara material dan juga emosional. Dan gak hanya itu, pihak keluarga dan korban berencana membawa kasus dugaan penipuan ini ke jalur hukum. Dan kejadian ini jadi pengingat penting buat kita semua nih teman Pro 2 untuk selalu cek dan recheck legalitas travel sebelum mendaftar ibadah. Jadi gimana nih teman Pro 2 semua, gimana tanggapannya mengenai kejadian ini? Dan teman Pro 2, nanti kita di pukul 16 pas banget nanti ada siaran langsung dari RRI Medan, RRI Sibolga, dan juga RRI Gunung Sitoli. Dan kali ini untuk bintang tamunya adalah Mu'az Al-Fatah Fadani. Ya, dia seorang bisa dibilang future leaders in Sustainable Transport 2026 WRI Indonesia. Wow ya, jadi mungkin ini agak-agak mungkin anak muda sekarang jarang ya ngomongin soal transport. Nah kali ini kita ada bintang tamunya, jadi stay tune terus ya teman Pro 2, nanti kita akan nimbrung langsung sama penyiar lainnya dari RRI Medan dan juga RRI Gunung Sitoli.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan mengikuti siaran berjaringan Korwil 16. Sore bercerita RRI Sibolga, RRI Medan, dan RRI Gunung Sitoli.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan mengikuti siaran berjaringan Korwil 16. Sore bercerita RRI Sibolga, RRI Medan, dan RRI Gunung Sitoli.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kamu semuanya teman perdua ya, masih barengan sama aku Argun di sore ceria ya, luar biasa teman perdua hari Rabu hari ini ya, hari ke-19, kita ada di bulan Agustus tahun 2026. Nah, sesuai dengan janji aku tadi ya, kalau di Rabu sore ini spesial, aku siarannya nggak sendirian ya teman perdua, karena setiap Rabu Produa FM itu bakalan siaran berjaringan ya, untuk Produa Medan, Produa Gunung Sitoli, dan juga Produa Sibolga. Nah, hari ini ya, tuan rumahnya Produa Medan untuk sore ceria berjaringan, teman Produa. Dan kita juga lagi live ya, spesial dari channel YouTube-nya RRI Medan, RRI Net underscore Medan. Jadi buat kamu nggak hanya bisa didengarkan di tiga kota, nggak hanya didengarkan di Produa Gunung Sitoli, Produa Sibolga, dan juga di 92,4 untuk Produa Medan. Tapi kamu bisa tonton juga teman Produa keseruannya sore ceria berjaringan hari ini lewat channel YouTube-nya RRI Medan, RRI Net underscore Medan, teman Produa. Nah, karena sore ini kita punya obrolan yang menurut aku itu menarik sekali ya. Terutama buat kamu yang tiap hari itu pasti nggak lepas dari yang namanya perjalanan dan juga transportasi. Mau ke sekolah, kampus, kantor, nongkrong ya, atau sekedar jalan-jalan, pasti kita selalu mikirin satu hal. Gimana caranya bisa sampai tujuan dengan nyaman, aman, dan tentunya nggak bikin perjalanan itu jadi ribet ya teman Produa. Nah, ngomongin transportasi, teman Produa pasti juga nggak mulai familiar dengan pembangunan BRT atau bus rapid transit di Kota Medan ya. Kehadiran BRT ini tentu jadi salah satu langkah untuk menghadirkan transportasi umum yang bisa dibilang lebih terintegrasi dan bisa menjadi pilihan mobilitas masyarakat untuk di kota kita, teman Produa. Tapi sebenarnya transportasi masa depan itu nggak cuma soal punya bus yang lebih modern atau jalan yang lebih tertata. Ada cerita yang menurut aku sih jauh lebih besar di baliknya ya. Mulai dari gimana kita mengurangi yang namanya emisi perubahan iklim, terus juga menjaga lingkungan, sampai gimana anak muda itu bisa ikut nentuin siapa seperti apa sistem transportasi yang digunakan untuk di masa depan teman Produa. Nah, pas kali sore ini kita bakalan ngobrolin itu semua di sore bercerita dengan tema Green Mobility, solusi anak muda untuk transportasi masa depan. Jadi udah hadir bareng aku ya di studio podcast RRI Medan, seorang anak muda yang memang punya konsen di bidang ini. Nanti sebelum aku kenalin, aku mau sapa juga nih teman-teman aku yang ada di Produa Sibolga dan juga di Produa Gunung Sitoli ya. Kita rahasiain dulu untuk narasumber kita di sore hari ini teman Produa. Aku mau nyapa dulu untuk dari Sibolga ya, Sophia. Hai Sophia.
1: Halo. Kedengarkan kah?
0: Oke, Sophia belum terdengar ya suaranya. Coba aku mau ke Rudy dulu ya. Rudy dari Produa Gunung Sitoli. Halo Rudy.
2: Halo Gun. Selamat sore Gun. Gimana suaranya, kedengeran gak?
0: Iya, belum terdengar untuk Rudy juga untuk suaranya. Di sore hari nanti kita coba sapa mereka kembali ya, teman Produa. Nah, langsung aja aku mau nyapa juga dulu nih buat narasumber kita yang udah hadir di studio podcast Produa, Muaz Alfata Padani yang terpilih sebagai Future Leaders in Sustainable Transport 2026 dari WRI Indonesia sekaligus Young Leader in Sustainable Transport and Transport Decarbonization, teman Produa. Langsung aja, ini dia. Halo Mas.
3: Halo, selamat sore Bang.
0: Luar biasa. Gimana kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. Ini tadi dari mana Muaz?
3: Tadi baru dari kampus, bukan kuliah. Hari ini hari pertama kuliah dan langsung ke sini.
0: Oh, oke, berarti baru berada dari kampus tadi?
3: Baru dari kampus.
0: Gimana jalanan kota Medan untuk hari ini Muaz menuju ke RRI Medan?
3: Ya, kota Medan tentu saja dikenal kota macet ya, pasti udah pasti macet. Walaupun belum jam kerja pulang ya, udah macet gitu.
0: Oke. Nah, kalau gitu Muaz, sebelum kita ngobrol lebih jauh ya soal transportasi seperti tema kita di sore hari ini siaran berjaringan teman Produa, kita boleh dong kenalan sama Muaz. Sekarang sehari-hari Muaz lu lagi sibuk apa dan kegiatannya apa?
3: Baik, halo teman-teman Produa Medan dan Sibolga dan Gunung Sitoli tadi.
0: Iya, benar.
3: Saya Muaz Alfata Padani, saya mahasiswa Prodi Ilmu Komputer di Universitas Sumatera Utara. Dan saya saat ini berada di semester 5.
0: Oh, jurusan
3: Ilmu Komputer.
0: Ilmu Komputer. Ya. Wow, luar biasa nih teman Produa ya. Nah Muaz, kalau ngomongin soal transportasi ya, ini tentunya transformasi berkelanjutan. Nah, kita coba kenalan dulu sama seorang Muaz ya. Soal prestasinya sebelum kita ngobrolin topik sore bercerita berjaringan hari ini. Sebenarnya kapan sih kau itu awalnya tertarik sama isu ini? Atau ada nggak pengalaman yang buat kau itu tertarik untuk ngikutin kegiatan ini Muaz?
3: Ya, sebenarnya kalau dari awal itu mempelajari cukup lama tentang transportasi sejak ada bus listrik di Medan pertama kali. Kemudian alhamdulillah di bulan Januari kemarin dapat kesempatan untuk menjadi peserta bootcamp dari WRI Indonesia di Jakarta selama 9 hari. Jadi kita di sana tuh belajar tentang pembangunan transportasi berkelanjutan.
0: Okay.
3: Dari situ mulai muncul minat bahwa di sini juga bagian konsen saya gitu.
0: Oke. Itu kok dapat info dari mana awal?
3: Itu dari Instagram kemarin. Jadi iseng-iseng scroll kan, ih ada bootcamp nih, daftar dong. Ternyata alhamdulillah diterima.
0: Wow, keren nih teman Pro 2. Berarti prestasi yang gue dapetin ini, kok bisa jelasin gak ke teman Pro 2 ini bergerak di bidang apa, terus juga prestasinya itu capai nasional gak? Ini boleh dijelasin biar lebih dekat dengan prestasi yang gue dapetin.
3: Oh yes. Nah, jadi namanya itu Future Leaders in Sustainable Transport. Jadi ini sebuah bootcamp yang diinisiasi oleh World Research Institute Indonesia bersama dengan UKPEC. Nah, jadi di sini itu kita dilatih, ada 30 mahasiswa dari seluruh Indonesia diundang untuk menghadiri bootcamp tersebut. Kita belajar bagaimana pembangunan transportasi berkelanjutan itu kedepannya bagaimana, arah pembangunan transportasi di Indonesia ini gimana. Kemudian kita juga belajar dari site visit, kita kemarin ada ke KAI, kita ke Pelni, kita ke Pelita Air. Kita belajar bagaimana tiap transportasi tersebut, bagaimana upaya mereka dalam sektor dekarbonisasi transportasi tadi.
0: Oh, berarti total kalian yang tergabung nih itu 30 orang
3: ya, 30 orang
0: dari kampus seluruh Indonesia,
3: dari seluruh Indonesia.
0: Wah, luar biasa nih teman Pro 2 ya. Pas sekali momennya. Tapi sebelum kita ke topik di sore bercerita berjaringin yang muas, itu reaksi gue pertama kali ya waktu terpilih itu gimana ya sebagai future leader in sustainable transport 2026. Kaget gak sih?
3: Wah, kaget kali jujur bang, karena kan jujur background aku tuh di komputer science, ilmu komputer gitu kan. Dilihat nih macam lintas disiplin gitu ya, lintas disiplin. Tapi waktu itu waktu nulis esai aku ambil dari sudut pandang teknologi. Jadi penerapan artificial intelligence di persimpangan lampu merah untuk mengurai kemacetan. Jadi waktu itu ide esai aku tuh itu. Jadi alhamdulillah ternyata terpilih dengan ide esai itu.
0: Wow, itu penerapan AI dari ke lampu merah itu gimana ceritanya? Coba boleh jelasin, karena ini jujur satu perubahan transformasi berkelanjutan juga ya.
3: Benar-benar. Jadi sebenarnya ini udah dikonsepkan, udah ada di luar negeri. Tapi kalau untuk di Indonesia ini belum general, ada beberapa titik aja itu pun punya swasta gitu. Jadi konsepnya itu adalah artificial intelligence tersebut kita kombinasikan dengan IoT, Internet of Things, yaitu sensor di lampu merah. Jadi dia bisa membaca jalurnya bang. Jadi ketika jalur itu padat, maka lampu merahnya itu akan menyesuaikan gitu. Misalnya ada 4 jalur kan, ternyata jalur A ini lebih lambat, lebih banyak kendaraannya, berarti waktu lampu merahnya bakal disesuaikan. Ternyata jalur B ini kosong, berarti kan waktu lampu merahnya bakal lebih cepat di jalur kosong gitu kan, untuk memprioritaskan jalur yang padat tadi gitu. Jadi kurang lebih seperti itu.
0: Nah, ini satu terobosan dari teman-teman yang mewakili ya, yang bisa dibilang mewakili untuk transportasi

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavaille Koran. Tak heran jika kabar ini tersebut.

0: justru sangat besar, karena kalau kita lihat kota Medan ini salah satu kota termacet di Indonesia, itu yang pertama. Kemudian emisi yang dihasilkan dari kendaraan-kendaraan di kota Medan ini cukup besar. Jadi tentu saja sangat berpengaruh pada polusi yang ada di kota Medan.
1: Kan kadang aku juga sempat nih ya kan, belum ngerti yang namanya transformasi berkelanjutan, apalagi green mobility ya kan. Karena aku mikir, kalau cuma satu orang yang naik kendaraan pribadi, itu memang ngaruh Muas. Menurut Muas, kenapa kebiasaan kecil yang masing-masing tiap orang itu sangat penting?
0: Yes, jadi kita bicara tentang kebiasaan yang pertama. Ketika kita menggunakan kendaraan pribadi, kita secara tidak langsung menghasilkan yang namanya carbon footprint. Kita menghasilkan jejak karbon setiap harinya. Okay. Jadi misalnya Muas dari rumah ke kampus menggunakan kendaraan pribadi, ada biaya yang dihitung secara ekonomi, tapi ada juga yang biaya dihitung secara polusi yang dihasilkan dari kendaraan tadi gitu. Jadi ketika semakin banyak masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, maka semakin banyak juga emisi yang dihasilkan. Tapi ketika kita shift, yang kita berubah ke public transport, kita bakal lebih mengurangi emisi tersebut gitu.
1: Nah berarti kalau misalnya bisa kita Muas ngebayangin ya, transformasi Indonesia di masa depan, kira-kira ini bentuknya bakalan seperti apa? Apa yang ingin kau lihat dari sistem transportasi kita, Muas?
0: Kalau dari aku sendiri berharapnya sih ke depan Indonesia itu lebih terintegrasi dari sistem transportasi ya. Saat ini kerap kali sistem transportasi kita tuh sifatnya masing-masing gitu. Bagi contoh, kalau kita ambil sekarang BRT Bidang Dimangun, tapi kan feedernya belum ada, angkot juga masih berjalan sendiri, jadi tidak ada integrasi nih. Nah, idealnya itu adalah transportasi kita itu dari titik kita berangkat dari rumah hingga titik kita terakhir itu harus terintegrasi. Jadi istilahnya itu adalah first mile, last mile-nya itu kita terhubung dalam satu sistem transportasi yang sama gitu.
1: Wow, keren nih teman Pro 2 ya, luar biasa. Ini salah satu hal yang emang benar-benar mudah-mudahan bisa terwujud ya, nggak hanya di Medan aja, untuk kita anak-anak mudanya yang udah mulai bergerak nih ya. Salah satu contohnya ini Muas nih, sama Pro 2 yang kita hadirkan langsung di studio podcast RRI Medan untuk cerita di sore bercerita berjaringan hari ini. Kita coba lagi teman Pro 2, tapi sebelum itu aku mau sapa dulu buat kamu yang lagi nontonin kita dari channel YouTube-nya RRI Medan ya, RRI_Medan. Ya, untuk kamu jangan lupa kasih reaksi di sore hari ini, atau mungkin pengen ikutan ngobrol bareng itu juga bisa, kasih pertanyaan lewat kolom chat yang udah tersedia teman Pro 2 untuk nanya bareng sama Muas sore hari ini. Nah Muas, kita bakalan bahas ya untuk di Medan sendiri nih Muas. Wah, ini adalah salah satu hal yang seru kalau misalnya udah cerita Medan, karena kan kita sempat melihat ya beberapa titik di Medan itu kan lagi proses pembangunan nih ya kan, kayak di Gatsu nih depan ya kan. Itu ada pembangunan namanya BRT ya,
0: BRT.
1: Ada pembangunannya BRT. Nah sekarang kita tarik pembahasannya ke kota kita ya, Medan, teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di tiga kota, Pro 2 Gunung Stoli dan juga Pro 2 Sibolga. Nah kalau dari kacamata anak muda, menurut kau Muas, kondisi transportasi di Medan ini sekarang gimana?
0: Kalau bicara transportasi di kota Medan sebenarnya alhamdulillahnya pemerintah itu punya inisiatif untuk membangun transportasi kita lebih baik gitu. Pembangunan BRT Bidang ini salah satu dari loan dari Bank Dunia untuk membantu kita melalui Kementerian Perhubungan, kemudian dialihkan ke pemerintah daerah masing-masing membangun sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kalau bicara di kota Medan itu, kita lihat untuk pembangunan yang sifatnya sustain itu masih BRT Bidang memang. Tapi kita harapkan ke depan bakal banyak nih transportasi yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dari segi transportasi tadi.
1: Wah, luar biasa nih teman Pro 2 ya. Oke, kita coba sapa ya teman kita yang ada di Pro 2 Sibolga dan juga di Pro 2 Gunung Sitoli yang udah bergabung bersama kita di sore bercerita berjaringan. Aku mau ke Sibolga dulu ya. Ada Sophie. Sophia ya, gimana kabarnya? Halo.
2: Halo, kedengeran gak?
1: Ya kedengeran.
2: Oke lah.
1: Gimana kabar? Sehat, Sob?
2: Sehat lah di sini walaupun berangin-angin ya. Di sana juga apakah?
1: Di sini iya sih mendung, tapi belum datang hujan. Oke, ini ada lagu. Ada oke, Sob ya, kita lanjut ya. Di sana kamu boleh ngobrol dulu ke teman Pro 2 di sore hari ini.
3: Boleh. Tapi nggak lebih dari 30 menit
2: jadi,
3: ya,
2: kali ini aku boleh nanya nih, untuk kan kita tadi ngomongin tren kendaraan listrik ya. Memang kan EV ini lagi naik daun banget ya di Indonesia ini. Jadi apakah bisa dibilang kendaraan listrik ini itu udah jadi solusi final buat yang kita omongin soal green mobility ini, atau masih ada catatan lain ini, Bang?
0: Oke, kira kamu as. Bicara tentang kendaraan listrik sebenarnya memang bicara transportasi berkelanjutan itu kita bicara tentang bagaimana sumber daya transportasi itu. Ya, kita bicara bahan bakarnya berdasarkan minyak bumi, maka tentu saja level polusinya lebih tinggi dengan listrik gitu. Jadi memang penggunaan kendaraan pribadi menjadi kendaraan yang sifatnya kendaraan pribadi listrik justru mendukung pembangunan transportasi berkelanjutan. Namun transportasi berkelanjutan tidak bisa diartikan hanya kita mengganti moda transportasi kita. Ketika kita beralih menggunakan lebih baik lagi yaitu public transport, maka lebih banyak lagi nih peluang untuk melakukan dekarbonisasi transport dekarbonisasi emisi tadi gitu. Jadi kita nggak bicara tentang kita hanya menggunakan mobil listrik saja kita bakal merubah menjadi transportasi lebih berkelanjutan. Tapi ketika menggunakan public transport itu juga salah satu bagian dari membangun transportasi yang lebih berkelanjutan tadi gitu.
1: Wah, oke.

0: dan dimulai dari Kota Medan itu sendiri. Harapan kita keadilan pembangunan ini tentu juga bisa diterapkan di kota-kota lain seperti di Gunung Stoli dan Sibolga. Namun untuk saat ini, untuk teman-teman yang ada di Sibolga dan Gunung Stoli, hal yang bisa kita lakukan adalah kita menggunakan transportasi publik yang ada gitu. Ya walaupun transportasi publik yang masih menggunakan bahan bakar minyak, tetapi ketika kita beralih dari kendaraan pribadi tadi, maka kita juga ikut menyumbang apa ya, istilahnya menyumbang kemampuan kita untuk bisa mendukung pengurangan emisi di sektor transportasi tadi gitu.
1: Oke, thank you Bang Muas ilmunya. Oke, Bang Argun silakan.
2: Luar biasa ya, thanks Sophia yang ada di Pro 2 Sibolga. Sekarang aku mau ke Pro 2 Gunung Sitoli, teman Pro 2 ya, yang sore ini ada Rudi. Kita sapa dulu. Halo Rudi. Oke, Rudi suaranya masih termute untuk Zoom-nya, Rudi. Rudi, ada lagu ya. Oke, ya buat teman Pro 2. Oke, Rudi, ini mungkin bisa di-mute kembali ya karena ada lagu yang oke. Nah, buat teman Pro 2 kita lanjut lagi sebelum aku nyapa untuk Rudi yang ada di Pro 2 Gunung Sitoli ya untuk ngobrol di sore hari ini. Kita ke Muas lagi, Muas. Ya, kita lanjut lagi ngobrolnya. Jadi buat kamu yang pengen ikutan gabung, masih bisa sekali teman Pro 2 ya. Kasih aja reaction kamu. Caranya simple, tinggal buka channel YouTube-nya RRI Medan, RRI_Medan, dan kirim pertanyaan kamu ya lewat channel YouTube kita. Kalau misalnya pengen ikutan gabung, mengetahui lebih banyak kali ya soal transformasi berkelanjutan ini teman Pro 2. Nah, Muas, kita ngomongin lagi nih soal green mobility yang ada di Medan ya. Aku coba mau tarik ulur ke Medan karena tadi udah konkret kalau dari untuk Pro 2 Pro 2 untuk dari Sibolga atau mungkin daerah-daerah lain, mereka solusinya ya memang harus pakai public transport ya. Jadi memang itu. Dan aku juga baru sadar ternyata antara public transport dan ketika kita mulai pakai kendaraan pribadi walaupun itu listrik, ternyata efek yang lebih bagus itu kita pakai yang namanya public transport ya. Untuk mengurangi yang namanya emisi gas itu teman Pro 2. Luar biasa. Nah Muas, kita juga mulai sering dengar ya kalau BRT atau bus rapid transit. Nah kalau dijelasin ke teman Pro 2 dengan bahasa yang paling gampang nih Muas ya. Sebenarnya BRT ini bisa memberikan perubahan seperti apa buat mobilitas masyarakat Medan khususnya?
0: Wah, tentu kalau bicara tentang mobilitas masyarakat, impact-nya besar ya.
2: Ya, oke.
0: Jujur, jujur besar ya gitu. Pertama dari segi, kalau kita bicara dari segi ekonomi, efisiensi biayanya tentu lebih murah gitu. Jadi kan jauh dekatnya itu, kalau nggak salah itu terhitung 5.000 per trip gitu, per sekali jalan gitu. Tentu secara efisiensi ekonomi ketika kita menempuh trip lebih jauh, maka lebih murah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi emisi tadi, kemarin kami sempat menghitung Bang, dari rute dari Johor ke Lapangan Merdeka, kita menggunakan tiga moda berbeda yaitu sepeda motor, mobil, dan juga bus listrik. Jadi bus listrik itu, mobil itu 6 kali lebih besar polusinya daripada bus listrik tadi
2: Oh,
0: gitu.
2: berarti ini mobil-mobil bahan bakar.
0: Mobil bahan bakar minyak,
2: Oh, minyak.
0: bahan bakar
2: Oh, oke.
0: minyak.
2: Okay.
0: Nah,
2: Terus-terus.
0: polusinya itu lebih besar, 6 kali lebih besar daripada bus listrik tadi.
2: Oh,
0: Satu
2: oke.
0: mobil, ketika satu
2: Okay.
0: mobil dikendarai oleh satu orang, berapa banyak mobil yang hanya membawa satu orang saja gitu kan,
2: Iya,
0: artinya
2: benar.
0: lebih banyak polusi yang dihasilkan gitu. Tapi ketika mereka memilih shifting, mungkin lebih banyak juga polusi yang kita reduce, kita kurangin gitu.
2: Wah, oke. Ternyata luar biasa ya teman Pro 2 untuk efek terkhususnya untuk lingkungan nih yang terjadi ya. Nah, Muas, kalau suatu hari transportasi umum di Medan nih semakin nyaman, terus juga mudah diakses dan tepat waktu, menurut kok apa yang bisa bikin anak muda akhirnya bilang ngapain bawa kendaraan sendiri, naik transportasi umum aja udah enak? Nah.
0: Jujur itu mungkin apa ya, mimpi besar kita
2: Ya.
0: sebagai pemuda di Kota Medan. Tapi ketika hal itu sudah ada ke depannya, ketika fasilitas dari transportasi publik tadi sudah memadai, ketika aksesibilitasnya sudah menjangkau teman-teman kita yang inklusif, yang sifatnya inklusif, maka rasanya mengatakan hal itu bakal lebih mudah gitu Bang. Kita katakan kalau, wah, kenapa kita harus gunakan kendaraan pribadi ketika kendaraan publik ini lebih cepat, lebih efisien, lebih hemat. Kenapa kita harus capek-capek nyetir ketika ada transportasi publik yang siap bantu kita lebih nyaman ke depannya gitu.
2: Wow, luar biasa ya. Nah, terakhir untuk di kota kita ya, Medan nih Muas. Sebelum nanti kita sapa lagi teman-teman kita dan sebelum aku juga beralih bertanya soal tema kita soal peran anak muda ya. Tapi kau jawab dulu yang satu ini. Nah, berarti kalau misalnya kita dengar ya kan, ternyata bukan cuma soal busnya aja ya.
0: menurut Muas apa yang harus ikut dibenahi supaya orang itu benar-benar nyaman gunain transportasi umum, misalnya haltenya kah, trotoarnya kah, atau mungkin jalur sepeda.

0: Kayaknya atau mungkin sampai koneksi antar antar moda itu gimana, Mas?
1: Bicara tentang pembangunan sistem transportasi, yang paling utama itu adalah pembangunan trotoar. Bagaimana masyarakat bisa mengakses sistem transportasi yang sudah dibuat ketika trotoar tidak mendukung? Karena dalam bermobilisasi, hierarki paling tinggi itu para pejalan kaki, Bang. Kita harus sadarin itu bahwa kita dalam mengakses satu sistem transportasi, kita harus berjalan ke sana. Ketika tidak ada akses jalan yang baik, ketika trotoar yang masih bolong-bolong, ketika fasilitas lampu penerangan di trotoar yang masih gelap, gimana kita mau beralih ke sistem transportasi yang lebih baik, transportasi publik tadi. Jadi kita nggak hanya bicara tentang pembangunan modanya, pembangunan jalur khususnya, tapi kita bicara juga bagaimana masyarakat mengakses dari jalur tersebut, bagaimana masyarakat mengakses dari sistem transportasi tersebut.
0: Berarti di sini peran yang perlu dikuatkan antara masyarakat dan pemerintah, apakah dua-duanya memang harus saling kolaborasi?
1: Tentu, tentu. Pasti kolaborasi itu sangat dibutuhkan, Bang. Masyarakat berbicara, pemerintah mendengar. Pemerintah memberikan solusi, masyarakat menerima. Ketika ada yang salah, kita bisa kasih saran, kita kasih kritik. Karena kan memang dalam proses pembangunan itu pasti ada trial and error, ada pilot projectnya. Dan hari ini kebetulan di Sumur itu melaksanakan dua jalur, Bang. Jadi rute 11 dan rute 12. Jadi rutenya itu mereka uji coba. Dan sampai akhir tahunnya gratis dari terminal ikan paus di Binjai sampai ke Gatot Subroto. Kemudian ada juga yang dari Stadion Teladan sampai ke terminal Lubuk Pakam. Jadi itu uji cobanya. Salah satu bagian dari pembangunan ini udah diuji coba hari ini.
0: Wah, berarti ini udah sedang berlangsung ya?
1: Sedang
0: Wah,
1: berlangsung.
0: ini pas sekali nih, ketemu Pro 2 ya kan? Siapa tahu rumah kamu ada di Binjai, pengen main-main ke Gatsu. Ya, udah pakai bisa transportasi publik ya, yang ramah lingkungan dan juga cepat pastinya teman Pro 2. Nah, nanti aku kayaknya bakalan coba lah nih muas ya kan?
1: Tetap.
0: Jalan-jalan ke Pakam kali ya. Oke, itu dia teman Pro 2 ya. Kita coba sapa dulu untuk Rudy yang ada di Pro 2 Gunung Sitoli ya. Rudy, apakah udah ready di sana? Masih termute, Rud.
2: Halo. Udah ya?
0: Udah, ini
2: Beneran
0: dia
2: nih.
0: ya, ini tunggu-tunggu pendekarnya.
2: Pendekarnya dong.
0: Oke, Rudy, gimana kabarnya di Gunung Sitoli?
2: Alhamdulillah baik, Gun. Di Gunung Soli cuaca lagi hujan ya.
0: Oh, lagi hujan nih berarti.
2: Ya, benar. Hujan.
0: Iya. Oke.
2: Masih gerimis sih. Tadi lumayan deras, cuman sekarang udah gerimis gitu.
0: Wah, oke. Rudy, silakan nanya pertanyaan dari Pro 2 Gunung Sitoli untuk Muas di sore
2: Oke,
0: ini.
2: oke. Halo Muas, selamat sore Muas.
1: Selamat sore, Bang Rudy.
2: Oke, Muas, aku pengen tanya nih, kalau masalah transportasi kan sekarang itu kebanyakan kalau dilihat ya lebih banyak orang menggunakan hampir hampir rata sih lebih ke listrik ya sekarang ya rata-rata sih. Cuman aku pengen tahu dulu ini dengan penggunaan kendaraan listrik. Sebegitu pentingkah atau memang dari masyarakatnya sendiri yang memang harus mengubah untuk menggunakan transportasi listrik? Menurut Muas, Muas gimana?
1: Kalau bicara kendaraan listrik tentu penting sebenarnya, Bang, karena kita bicara tentang perubahan bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan tersebut gitu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ketika kita menggunakan kendaraan listrik kita juga mengurangi kemacetan? Belum tentu. Volume kendaraannya juga tetap sama gitu kan. Artinya ya yang berubah hanya bahan bakar dari kendaraannya aja gitu. Kita bicara tentang apakah dia mengurangi polusi, ya tentu saja karena dia menggunakan listrik. Tapi apakah dia juga ikut menurunkan kemacetan? Belum tentu. Karena volume kendaraannya masih sama tadi gitu. Jadi kalau bicara tentang kendaraan listrik, apakah salah satu bagian dari dekarbonisasi transportasi? Jawabannya iya, tapi lebih baik lagi ketika kita shiftingnya itu ke public transport yang lebih berkelanjutan gitu.
2: Oke, tapi itu juga kan harus didukung ya dengan maksudnya dengan keinginan masyarakat gitu ya. Ya kalau misalnya masyarakatnya nggak mau tapi harus harus tetap menggunakan transportasi umum yang seperti biasa, itu kan juga apa ya bisa maksudnya nggak semua masyarakat bisa menggunakan teknologi atau juga transportasi kendaraan listrik seperti itu, Muas.
1: Yes, jadi memang PR-nya itu adalah salah satu perubahan kebiasaan dari masyarakatnya itu sendiri, Bang. Kita bicara perubahan merubah kebiasaan masyarakat yang sehari-hari menggunakan kendaraan pribadi menjadi kendaraan publik tentu berat. Namun sering berjalan waktu ketika kita melihat banyak sekarang masyarakat berkeluh kesah, oh jalan Gatot Subroto jadi lebih macet nih, jadi lebih sempit. Tapi di balik itu mungkin mereka lama-lama bakal sadar bahwa oh ternyata yang naik BRT ini lebih kencang, lebih cepat sampai ke tujuan mereka gitu, lebih apa ya, lebih efisien secara waktu dan biaya juga, lama kelamaan juga akan ikut berubah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun fasilitas first mile, last mile tadi. Jadi ketika selama ini mungkin masyarakat tidak memilih kendaraan publik karena memang aksesnya cukup susah gitu. Misalnya rumahnya di dalam gang, rumahnya di balik, mungkin agak susah mengakses gitu. Ketika pemerintah berusaha dengan mengadakan feeder tadi, mungkin masyarakat lama-lama akan beralih gitu.
2: Oke, baik. Mungkin itu aja dulu, Muas Gun.
1: Oke.
2: Thank you.
1: Yoi, luar biasa ya. Makasih untuk Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Gunung Sitoli. Nanti kita bakalan lanjut lagi. Ya kan, biar makin asik lagi nih teman Pro 2. Karena kita sore bercerita berjaringan dan tiga kota nih ya. Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Gunung Sitoli sama Pro 2 Medan. Jadi buat kamu yang mungkin ikut pengen ikutan gabung, boleh WhatsApp ke Pro 2 masing-masing ya, teman Pro 2 yang ada di Sibolga boleh WhatsApp Pro 2 Sibolga, yang ada di Gunung Sitoli boleh WhatsApp Pro 2 Gunung Sitoli untuk kasih drop pertanyaan kamu teman Pro 2. Tapi kalau yang untuk di Medan ya boleh langsung dari WhatsAppnya Pro 2 Medan di 0811-015924, atau kamu boleh langsung aja kirim reaction kamu dari kolom komentar channel YouTube-nya RRI Medan yang kita sore hari ini lagi live YouTube juga di RRI Net underscore Medan. Jadi jangan kemana-mana, kita break dulu ya teman Pro 2 sambil dengerin lagu-lagu enak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Kita sekali di udara, 92,4 ya udara. Atau mungkin buat kamu lagi dengerin di Pro 2 Sibolga dan juga di Pro 2 Gunung Sitoli, aku mau say hello juga. Dan buat kamu yang lagi nonton kita dari channel YouTube-nya RRI Medan, RRI Net underscore Medan, ya aku juga mau say hello di sore hari ini. Kita masih di sore bercerita berjaringan ya, dan masih ngobrolin soal green mobility, solusi anak muda untuk transportasi masa depan. Nah, halo Muas, kita sambung lagi Muas ya. Sore hari ini teman Pro 2 untuk obrolan kita. Muas, tadi kita udah ngobrol banyak ya. Sekarang ini mungkin soal peran anak muda ya. Kita lebih ke peran anak muda. Sekarang mungkin buat teman Pro 2 yang mikir, aku kan cuma pengguna transportasi, memang bisa ikut berkontribusi. Menurut Muas, sebenarnya anak muda tuh bisa ikut berkontribusi, ini mulai dari mana?
2: Kalau bicara kontribusi dalam transportasi berkelanjutan tadi, yang tadi pertama pernah aku sebutin tadi Bang, kita bicara tentang bagaimana kita mengubah mindset menggunakan transportasi publik itu bukan berarti kita tidak mampu mengakomodasi kendaraan pribadi, tapi tentang bagaimana kita mendukung pembangunan berkelanjutan dari sektor transportasi. Kita juga berkontribusi dalam mengurangi emisi ketika kita memilih menggunakan public transport tadi. Jadi ketika kita bicara anak muda memilih public transport, maka juga ini merupakan salah satu bagian ikut andil dalam mendukung dekarbonisasi di transportasi tadi, Bang.
1: Oh, oke. Nah, kalau misalnya cara sederhana ya, kalau misalnya kita mau mulai lebih ramah lingkungan, tapi kayak nggak mau yang ribet-ribet, ada nggak satu kebiasaan sederhana apa yang paling mungkin bisa kita lakukan, Muas? Ini mulai besok, ada nggak?
2: Karena kita nggak harus tiba-tiba langsung pakai kendaraan publik
1: Iya,
2: tiap hari. Itu kan
1: benar.
2: agak shock juga gitu,
1: Iya, iya.
2: tiba-tiba gitu kan. Mungkin bisa dibiasakan seminggu dicoba 2 kali,
1: Yep.
2: 3 kali gitu. Memang kita nggak bisa pungkir bahwa kita masih menggunakan kendaraan pribadi, nggak apa-apa, it's okay. Tapi ketika kita meluangkan waktu kita, misalnya dalam seminggu itu 2 kali naik transportasi publik, ya itu juga menjadi bagian kita mengambil kontribusi untuk mengurangi emisi tadi gitu, Bang. Jadi nggak harus tiba-tiba kita besok dan seterusnya langsung naik transportasi publik, nggak begitu gitu. Kita kan membutuhkan kebiasaan, membiasakan diri juga, adaptasi juga dengan sistem transportasinya gitu. Ketika lama-lama kita sudah nyaman, kita rasakan benefitnya, kita rasakan ternyata lebih nyaman, lebih aman, lebih efisien secara biaya, secara waktu juga kedepannya mungkin bakal lebih efisien, nggak macet-macetan, nggak capek. Kedepannya juga bakal lama-lama kita setiap harinya menggunakan kendaraan publik tadi gitu.
1: Oke. Nah, terus Muas ya, gimana caranya biar transportasi umum itu bisa dilihat anak muda bukan sebagai pilihan karena terpaksa, tapi kayak kayak justru jadi pilihan yang nyaman, praktis dan juga keren. Kayak misalnya aku mau naik transportasi, wah ini keren nih. Nah, gimana?
2: Sebenarnya kalau bicara keren itu kita mungkin dari pemerintah ya, itu harus bisa menjual sih Bang, menjual bahwa transportasi publik ini bukan untuk pekerja saja, untuk anak muda juga. Jadi waktu itu punya pengalaman ke Malaysia gitu kan, kita melihat teman-teman pergi kerja, pergi nongkrong ya menggunakan public transport gitu. Mereka nggak ada kelihatan gengsi sama sekali menggunakan kendaraan public transport tadi. Itu mereka merasa nyaman, bangga, tenang di dalam public transport tadi. Jadi bicara keren sebenarnya bagaimana cara kita melihat sudut pandang lain, selain kita berharap pemerintah menjual kebiasaan keren tadi, kita juga mulai melihat bahwa dengan menggunakan kendaraan publik ini bukan untuk dilihat orang, tapi tentang bagaimana kita membiasakan diri untuk dan juga bersosial juga, bertemu dengan orang-orang baru kan, banyak hal-hal seru mungkin kita temukan selama kita perjalanan dengan transportasi publik.
1: Benar sih, kan bisa nemuin jodoh juga
2: Waduh,
1: kan, ya.
2: iya.
1: Cinta cinta di atas angkot ya kan, cinta di dalam bus, wah itu bisa juga ya. Oke Muas, ini mungkin satu pertanyaan ya, sebelum kita closing statement nanti ke masing-masing teman Pro 2 yang ada Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Gunung Sitoli. Ini aku mau baca pertanyaan dari DM Instagram Pro 2. Ada @unita19 ya, Bang Argun, sore ya, sore. Bang, ini tolong tanyakan Bang soal transportasi umum ya. Ini dari segi keamanan sih Bang. Menurut Bang Muas, gimana biar transportasi umum ya atau transformasi publik itu aman digunain dari orang-orang yang jahat Bang? Karena kan banyak orang-orang yang mungkin ketakutan ketika mau naik transportasi umum ya. Itu kayak hilang barang atau ini. Nah, itu gimana Muas?
2: Kalau bicara tentang keamanan, tentu bicara tentang bagaimana pemerintah menyediakan fasilitas keamanan tadi gitu. Kalau kita lihat bus listrik, udah ada CCTV-nya gitu.
1: Yoi.
2: Di halte seperti di lapangan mereka udah ada CCTV. Bicara keamanan, memang kita sangat berharap bahwa keamanan itu dibangun berdasarkan sistemnya juga, Bang. Kalau misalnya kita bicara angkot kan mungkin memang belum 100% bisa dikatakan ada yang mengawasi, ada yang menjaga keamanan, tapi perlahan mungkin ketika nanti bus ini sudah selesai dan ditambah dengan CCTV di setiap haltenya nanti pasti jauh lebih aman. Itu yang pertama. Kemudian rencana pembangunan feedernya juga mungkin bisa mengikuti Jaklingko dari Transjakarta gitu. Jadi lama-kelamaan mungkin keamanannya itu juga lebih baik gitu. Ditambah dengan mungkin dari pihak Dinas Perhubungan akan menyediakan petugas juga untuk yang serta-merta membantu keamanan dan kenyamanan dari penumpangnya gitu.
1: Wow, luar biasa. Itu dia ya buat kamu yang udah ikutan nanya. Saya thanks dari DM Instagramnya Pro2 di @pro2mdn. Nah, mungkin terakhir Muas ya dari aku Pro2 Medan sebelum kita ke Pro2 Gunung Sitoli dan juga Pro2 Gunung Gunung Sitoli. Pro2 Gunung Sitoli dan juga Pro2 Sibolga ya di sore hari ini. Mungkin Muas kalau suatu hari Muas punya kesempatan duduk nih bareng sama pemerintah dan bisa nyampein satu hal soal transportasi berkelanjutan ya, khususnya di Medan dan juga di kota-kota kecil lainnya ya, seperti yang dibilang Sophia yang ada di Pro2 Sibolga dan juga Rudi yang ada di Pro2 Gunung Sitoli. Nah, apa satu hal yang paling pengen kau sampein?
2: Aku cuma mau nyampein ketika pemerintah concern dalam membangun transportasi berkelanjutan, percayalah bahwa masyarakat, hal yang paling dibutuhkan masyarakat adalah bagaimana bermobilitas itu dengan cara lebih efisien, lebih baik, lebih bersih lingkungan, lebih hemat. Ketika pemerintah berhasil menyediakan tersebut, maka percayalah kepuasan masyarakat terhadap pemerintah juga akan naik gitu. Jadi ketika saya dapat kesempatan duduk-duduk dengan para pemerintah, saya mau katakan bahwa membangun itu bukan hanya sekedar memenuhi apa ya target pembangunan saja, tapi kita harus memperlihatkan aspek bahwa oh, pembangunan kita ini lebih sudah inklusif ke teman-teman misalnya disabilitas, teman-teman perempuan, lansia. Di pembangunan itu memang harus inklusif gitu. Jadi pembangunan itu lebih inklusif. Kemudian yang kedua adalah libatkan anak muda. Jangan karena anak muda minim pengalaman tidak dilibatkan. Justru dengan melibatkan anak muda, mereka ini punya inovasi-inovasi yang lebih wah loh tentunya. Ya bisa jadi mereka selama ini punya inovasi A, punya inovasi B, inovasi C, tapi nggak ada ruangnya, nggak ada tempat untuk mereka menyuarakan inovasi tersebut. Jadi libatkanlah anak muda dalam pembangunan transportasi berkelanjutan. Gak semua di transportasi berkelanjutan, mungkin di aspek-aspek lain juga harus dilibatkan gitu.
1: Oke, luar biasa ya. Nah, mungkin buat Pro2 Sibolga dan juga Pro2 Gunung Sitoli ya, satu pertanyaan singkat aja untuk Muas sebagai penutup dari teman-teman yang ada di sana. Mungkin aku mau ke Pro2 Gunung Sitoli dulu, Rudi.
3: Oke, Gun, Muas dari aku, kalau harus memilih, lebih milih mana nih, kendaraan listrik, transportasi umum, atau bersepeda?
2: Wah, jauh tentu bersepeda ya, karena kalau bicara memang tadi hierarki itu berjalan kaki kemudian bersepeda, karena yang memang benar-benar nol emisi itu ya berjalan kaki dan bersepeda gitu. Terus ketika kita ketika apa ya fasilitasnya, infrastruktur yang mendukung bersepeda, kenapa nggak bersepeda gitu? Tapi kalau misalnya di Kota Medan mungkin agak mengerikan ya bersepeda gitu ya. Wah, ugal-ugalan angkotnya takut ketenggol. Kita pakai ke transportasi publik tadi, kendaraan listrik tadi gitu.
3: Oke. Terima kasih Gun, terima kasih Muas.
1: Sama-sama. Oke, luar biasa ya. Nah, aku ke Sophia dulu. Sophia, silakan. Pro2 Sibolga.
4: Oke, jadi aku mau nanya nih, kan Bang Muas ini soal young leader transport decarbonization. Nah, untuk teman Pro2 mungkin ada yang belum tahu nih, karena ilmiah banget nih Bang. Mungkin bisa diceritain nih dulu biar lebih jelas aja ya, kan untuk teman Pro2 semua, apalagi anak muda di sini mungkin gak ngerti apa sih itu kan gitu. Itu aja sih.
2: Jadi tadi decarbonization tadi berarti. Jadi decarbonization itu artinya itu mengurangi emisi. Kemudian dekarbonisasi transportasi artinya mengurangi emisi dari sektor transportasi tadi gitu. Jadi youth leaders tadi itu artinya pemimpin muda yang concern terhadap isu-isu pembangunan transportasi berkelanjutan, khususnya dalam pengurangan emisi di sektor transportasi gitu kurang lebih.
1: Oke.
4: Okay, thank you. Itu you aja Bang Arun, biar ngerti semua kan.
1: Ya oke, okay. Makasih ya. Sobia dari Pro 2 Sibolga dan juga Rudy dari Pro 2 Gunung Sitoli. Terima kasih banyak udah ikutan gabung ya untuk di sore bercerita berjaringan hari ini. Dan Muas ya, terima kasih juga udah mampir ke studio podcast kita. Udah nyempatin waktu ya tadi dari pulang kampus untuk berbincang di sore hari ini teman Pro 2. Ya nanti kalau misalnya kamu ketinggalan keseruannya sore hari ini, boleh sekali buka ya YouTube-nya RRI Medan. RRI_Medan, kamu bisa ulang kembali ya untuk melihat, menonton dan juga mendengarkan pastinya teman Pro 2 untuk obrolan kita di sore bercerita berjaringan hari ini. Ternyata memang keren sekali ya soal green mobility ini teman Pro 2, karena berharapnya pemerintah dan juga masyarakat itu dapat berkolaborasi terus ya Muas ya untuk mewujudkan biar Indonesia terkhususnya buat kota-kota kita itu ya lebih aman, lebih nyaman ya kan, gunain yang namanya transportasi umum, transportasi publik pastinya teman Pro 2 yang rendah
2: emisi
1: itu dia ya. Oke, okay. Makasih banyak buat semuanya ya, buat teman Pro 2 juga yang lagi nontonin kita, terima kasih banyak ya dari channel YouTube-nya RRI Medan, RRI_Medan, yang lagi dengerin kita juga di 3 kota, di Pro 2 Medan, Pro 2 Gunung Sitoli dan juga Pro 2 Sibolga, terima kasih banyak. Jangan lupa setiap Rabu ya, sore bercerita berjaringan akan terus hadir dari kota-kota kalian ya, tapi 3 kota aja, Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Gunung Sitoli sama Pro 2 Medan. Kita bakal bergantian terus setiap Rabu jam 16 sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Barat. Jadi kemana-mana teman Pro 2 ya, makasih banyak buat sore bercerita berjaringan hari ini. Sampai sini dulu, kita lanjut lagi seru-seruannya. Bye-bye.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: FM, teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Hi, everybody. No, cook my boy. Get my guy. Ain't no remedy.

Halo teman Prodo, ada Masih sama Sophia di sini. Tadi kita udah seru-seruan nih untuk siaran langsung dari RRI Medan di sana dengan topik yang benar-benar agak yang kita jarang ketahui tapi benar-benar ada ya, yaitu transport, dan kali ini tentang green mobility, apalagi yang kita omongin tadi tentang emisi ya, jadi transport decarbonization. Jadi benar-benar ilmunya banyak juga pastinya. Ada teman Pro 2 yang gak tahu soal ini, dan teman Pro 2 di luar udah mau hujan ya, jadi apa udah hujan ya, aku gak kelihatan soalnya dari sini ya. Siapkan payungnya, siapkan juga jas hujannya, hati-hati di jalan ya. Dan Sophia masih setia nemenin teman Pro 2 di sini sampai nanti di pukul 18.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: 94,8 FM.
2: Pro 2.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Teman terbaik kamu.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Buru-buru amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Don't tekan.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Kota Sibolga dan sekitarnya, ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag #BintangRadio26Sibolga. Tandai akun @RRI_Sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: ke.
1: Ya teman Pro2 saatnya di sini. Sophia sayangnya udah harus undur diri ya teman Pro2, karena ya gimana nih, udah benar-benar hampir jam 6 dan sebentar lagi teman Pro2 semua bakal ditemenin sama kakak kita yang cantik, yang mungkin mungil-mungil. Wow, mungil-mungil ya, gimana ya. Ada Kak Amni yang akan nemenin teman Pro2 sampai nanti malam. Pokoknya dengan info-info menariknya, obrolan yang tenang tapi semangat, heboh ya, dan juga lagu-lagu trendy untuk malam hari nanti ya teman Pro2. Dan di sini Sophia pamit undur diri, dan jangan lupa ya sampai jumpa di siaran berikutnya sama Sophia ya teman Pro2. This is Sophia signing out, see you next time.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pernah gak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Masih bersama Amni di teras Pro 2 pada sore hari ini. Nah teman Pro 2, kalau bicara tentang bulan Agustus ya teman Pro 2, ada banyak hal yang mungkin bikin suasana kemerdekaan jadi makin meriah. Mulai dari lomba 17-an, dekorasi merah putih, sampai kuliner khas yang ikut hadir memeriahkan perayaannya. Nah kali ini kita bakal kenalan sama satu kue tradisional yang unik nih teman Pro 2, yang berasal dari Kabupaten Tapanuli Tengah, daerah Barus, yaitu namanya Putu Bendera. Nah, bentuk dan warnanya langsung mengingatkan kita pada sangsaka merah putih. Tapi di balik tampilan yang sederhana teman Pro 2, ternyata Putu Bendera punya cerita budaya yang menarik untuk kita kenal. Putu Bendera merupakan salah satu kuliner tradisional masyarakat Barus yang sudah dikenal secara turun-temurun. Kue ini memiliki perpaduan warna merah dan putih yang menjadi ciri khasnya. Warna merah dan putih tersebut bukan sekedar pemanis tampilan ya teman Pro 2, keduanya membuat Putu Bendera terlihat unik sekaligus mudah dikenal sebagai salah satu kuliner khas Barus. Nah teman Pro 2, bahan Putu Bendera terbilang sederhana dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dalam pembuatannya digunakan bahan seperti pulut, gula, pewarna makanan, dan vanili. Bahan-bahan tersebut kemudian diolah hingga menghasilkan kue dengan tekstur dan cita rasakan yang khas. Kesederhanaan bahan inilah yang justru menjadi salah satu kekuatan kuliner tradisional ini. Nah, bagian yang paling menarik dari Putu Bendera tentu saja warna merah dan putihnya teman Pro 2. Kombinasi tersebut menyerupai warna bendera Indonesia sehingga nama bendera terasa sangat cocok. Warna merah putih juga membuat kue ini semakin menarik ketika disajikan dalam berbagai kesempatan. Apalagi ini bulan kemerdekaan ya, mungkin Putu Bendera terasa semakin relevan dengan suasana perayaannya. Nah teman Pro 2, ternyata Putu Bendera bukan hanya soal makanan tetapi juga bagian dari cerita kuliner masyarakat Barus. Kue tradisional seperti ini biasanya hadir dalam momen-momen tertentu dan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat, dan keberadaannya menunjukkan bagaimana makanan dapat menjadi media untuk mempertahankan identitas sebuah daerah. Resep dan cara pengolahannya juga menjadi pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah teman Pro 2, kuliner seperti Putu Bendera ini juga menghadapi tantangan perubahan selera, dan semakin banyaknya makanan modern membuat jajanan tradisional perlu mendapatkan perhatian lebih. Dan kalau tidak dikenalkan kepada generasi muda, bukan tidak mungkin makanan seperti ini semakin jarang ditemukan. Karena itu mengenal dan mencicipi kuliner lokal juga menjadi salah satu cara sederhana untuk ikut melestarikannya. Nah teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemuin nih sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun,

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

bersama. Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Amni, teman Pro 2 di Teras Pro 2 pada malam hari ini. Dan teman Pro 2 justru masih dalam pembahasan kita mengenai putu bendera tadi ya teman Pro 2. Putu bendera itu bisa dikembangkan melalui kemasan yang lebih menarik tanpa menghilangkan karakter tradisionalnya. Dan ini menjadi peluang bagi anak muda dan pelaku UMKM untuk mempromosikan dan pelestariannya. Jadi kamu bisa memanfaatkan media sosial dan mengangkat cerita tentang barus dan sejarah kulinernya. Jadi yang dijual bukan hanya cerita tentang kue putu benderanya teman Pro 2, tapi juga cerita tentang identitas budaya Tapanuli Tengah. Dan teman Pro 2, putu bendera mengajarkan kita bahwa kuliner sederhana bisa membawa identitas sebuah daerah. Dari barus Tapanuli Tengah, kita menemukan kue tradisional dengan tampilan merah putih yang begitu khas. Menjaga kuliner lokal bukan berarti harus selalu dengan cara yang rumit. Mulai dari mengenal, mencicipi, memperkenalkan, dan mendukung pelaku usaha lokal, kita sudah ikut menjaga warisan budaya. Jadi kalau nanti kamu berkunjung ke barus ya teman Pro 2, jangan cuma menikmati keindahan daerahnya, tapi juga kenalan dengan kuliner tradisionalnya. Mungkin sampai di sini dulu ya teman Pro 2 pembahasan kita pada Teras Pro 2 pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi di Teras Pro 2 edisi selanjutnya. Bye bye.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampahnya ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita kedatangan sebuah band yang kemarin baru aja ngerilis single terbaru nih. Kita bakal ngobrol buat kamu yang mungkin udah ngeliat sosial media Prodo FM, udah tahu siapa lah ya. Ada Good Morning Everyone yang kita bakal ajak ngobrol malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, boleh banget teman Prodo 2 langsung aja bergabung, langsung merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu. Atau mungkin pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa ke WhatsApp Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau gitu pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih, cuman gue penasaran aja. Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Tiap guru bahasa Inggris masuk kelas.
0: Oh.
2: Morning Everyone.
0: Oke. Okay.
1: Sama gurunya cocok, sama gurunya cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini? Wih, luar biasa.
1: Ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak, wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya? Waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih? Aduh, gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama tadi?
2: Oh sampai wow. Sampai tadi siang Oh kemarin malam.
0: Oh kemarin malam, oke.
1: Okay. Kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh ya dari Bandung?
1: Ada, ya, ada manggung juga sama promo sekalian, terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini seru, sekalian jalan-jalan ya?
1: Sekalian jalan-jalan.
0: Tapi maksudnya sebagai anak band itu maksudnya salah satu apa ya kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya itu salah satu ya. Jadi bisa asiknya sambil
2: masih bisa jalan-jalan
1: keluar rumah gitu ya.
0: Di
2: rumah. Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab?
0: Aduh. Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di
0: Vietnam, ya?
1: Korea Selatan.
0: Oh Korea Selatan, ya. Wow, oke.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan, Jawa, Medan, Barat, terus Kendari, banyak.
0: Oke, udah keliling-keliling ya berarti.
1: Udah keliling-keliling.
0: Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya?
3: Medan.
0: Oh, kenapa tuh?
3: Makanannya enak-enak.
0: Oh ini, iya sih, seru sih. Tapi berarti kalau maksudnya kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
1: Iya. Iya sebisa mungkin.
0: Sebisa mungkin ya.
1: Sebisa mungkin. Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu, dia kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya. Nanti gitu.
0: Perut yang utama ya. Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Okay.
2: Kemarin di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke.
2: Okay. Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? 14 ya? 14. Itu baru ada single lagi.
0: Oke.
2: Okay. Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke. Berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya. Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya. Okay. Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar.
2: Di Desember ya gitu ya.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Kalau termasuk tour juga ya.
1: Termasuk tour juga. Okay. Tour apa tour bertajuk albumnya itu Bapak itu. Okay. So, jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau rilis single apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih ya kira-kira yang dirilis gitu.
0: Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti ya. Benar-benar dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Virsa yang nulis.
0: Oh, oke.
1: Jadi EP ini tuh isinya, EP-nya namanya Kalah. EP ini tuh isinya ada dua lagu, yang satu GME featuring Firsa Bersari yang ditulis sama GME, dan satu lagi lagunya Firsa Bersari yang featuring sama GME yang ditulis sama Firsa Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balesan gitu sama
0: benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah, dan single yang dirilis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah itu, suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngulik soal single terbarunya Salah, dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman Pro2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta di 0811-801-05. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA, jadi tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya yang berjudul Salah.
2: Salah.
1: Salah, benar ya.
2: Salah.
1: Berarti,
2: salah.
1: Aduh. Ya, siap, siap.
2: Siap salah.
1: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Firsa tuh berarti?
2: Kenapa ya?
3: Kenapa ya? Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
1: Okay.
3: Akhirnya dipilihlah Salah. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
1: Udah. Iya, mengawali tahun. Terus
3: akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Firsa.
1: Oke.
3: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini, kayaknya kita featuring aja kali ya.
2: Dan kebetulan juga ketemu Firsa tuh sebelum ini kami ketemu Firsa gitu. Ketemu Firsa terus di apa tour Tunggu Aku di Bandung yang Silon Seven itu. Kan kami kan barengan Pak jadi opener dan ketemu di situ kayak bikinnya project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Firsa ya.
3: Terus kontak lah si Firsa.
2: Kontak. Dan ternyata tertarik dan juga malah Firsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu. Udah kalau gitu kita balas-balasan aja. Maksudnya lagunya GMA yang ditulis GMA featuring Firsa Besari, lagunya Firsa Besari featuring sama GMA yang
1: Besari. Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya sebenarnya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya.
2: Lagi makan bebek waktu itu kan.
1: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
3: Lagi makan bebek
1: tiba-tiba jadi itu proyekan ya benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
3: Ya karena Salah tuh Sani yang nulis.
1: Oke.
3: Jadi gimana ceritanya Sani?
1: Katanya Salah S-nya Sani ya.
3: Iya.
4: Bagus tuh buat caption.
2: Sani selalu Salah. Itu latar belakangnya.
1: Oke.
2: Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi
1: biar halus ya, biar halus.
2: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
1: Gitu. Sudut pandangnya gitu ya berarti ya. Kayak ternyata kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
2: Kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu ngerasa disalah-salahin gitu.
1: Oke. Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi. Kita berharap sama seseorang gitu kan. Mungkin kita ngelakuin sesuatu, pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga.
2: Gimana caranya itu? Gimana ya tadi tuh? Jangan apa?
3: Ya jangan berharap sama manusia lah ini.
1: Asik.
2: Itu dia.
1: Bener-bener.
2: Satu-satunya cara tuh ya.
3: Iya bener.
1: Iya sih. Bener-bener.
3: Kita apa ya? Kona'ah.
1: Asik. Masya Allah. Luar biasa, benar-benar. Tapi berarti apa maksudnya pesan yang pengin disampaikan dari lagu Salah nih mungkin ketika teman pro 2 dengerin lagu ini apa nih yang didapetin?
2: Itu tadi sih maksudnya jangan berekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga enggak sedih, enggak apa ya? Gak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
1: Benar-benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
2: Iya.
1: Legowo lah ya, benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kayak kita ngelakuin sesuatu nothing
2: tulus. Iya, kalau hidup nothing tulus kan santai gitu ya.
1: Iya, benar. Benar.
3: Yoman.
1: Gak gue kira tadi mau ada punch lainnya tuh.
2: Mau ada Yoman tadi masuk. Oh, Yoman ini ya.
1: Oke oke oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
3: Kenapa Dan?
1: Nah, kenapa tuh Bang Daniel?
5: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari deket sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
2: Sama-sama si Lageng.
5: Nah, oh, juga sama-sama si Lageng.
1: Jadi nyambung aja ya berarti.
5: Iya
1: ya?
5: Nyambung secara
1: okay. itu. Oke, alright. Oke, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sapa-sapa kamu deh. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Good morning. Sukses.
0: Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
1: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firza Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan enggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik, dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana yuk? Karena Yuli yang biasa mengaransemen yang masa itu tuh Yuli.
0: Oke.
1: Masa musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus apa namanya? Harus update gitu ya. Harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya aja ya.
2: Soalnya era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: sama
0: lagu-lagu.
2: Sama aja. Cuman lebih apa ya yang sekarang lebih yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik kayak kit lebih raw gitu yang enggak yang terlalu rapi gitu ya kita katanya. Enggak terlalu apa?
3: Elemen terlalu banyak elemen.
2: Nah, yang enggak terlalu banyak elemen jadi cuman ya isinya cuman gitar, bass, drum.
3: Bass.
2: Apa?
3: Vokal.
2: Pasti ya.
1: Sama kodam, isi kodam.
4: Sama string section ya kayaknya. Di lagu ini agak dikurangin kan.
2: String section di lagu ini.
0: Oke.
2: Enggak terlalu.
1: Sebenarnya di game-nya tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya.
2: Nggak terlalu banyak.
1: Nggak terlalu banyak.
2: Cuma ada beberapa sedikit layer gitu, cuman nggak yang terlalu
0: rumit.
2: Dominan.
0: Benar. Oke, tapi kalau dengan adanya Firza Besari, akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini?
1: Pasti dari dari karakternya Firza Besari juga kan pasti kan di lagu ini

0: Tapi kalau di IP ini kalah, ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia, gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini, itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih berhubungan, bukan berhubungan, masih sama gitu ceritanya, masih sama gitu. Ada benang merahnya ceritanya gitu, kayak di lagunya Salah yang diterus GME, terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firza Besari. Walaupun gak ngobrol tuh, ternyata pas saling ngasih lagu, oh iya ini masih ada satu relasi, masih relate ya lagu-lagu, apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada dua, ada satu kata yang sama gitu, kalah gitu, makanya jadi kalah, IP-nya namanya Kalah.
0: Alright, karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa kalah gitu kan?
1: Kenapa kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Benar.
1: Dan ya tadi bisa jadi entom kalahan karena. Gak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh gak apa-apa kok gitu. Gak harus selalu menang gitu. Kalah pun gak masalah.
0: Benar-benar. Gitu. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat
1: betul,
0: lagi gitu kan.
1: Betul. Semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa.
0: Itu dia.
1: Bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul.
1: Asik banget.
0: Bagus tuh kata-katanya bagus. Alright. Kita mau sama-sama dulu nih teman Brodo yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali, menarik ya, mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Noval Algiveri. Katanya nih kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa gak bikin MV collab antar GME sama Firza Besari?
1: Nah itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya udah ada ya.
1: Iya, dan Salah udah ada lirik videonya. Musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin, karena ya salah satu proyek terdekat juga sih itu video klipnya kan bareng sama Firza kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firza.
0: Asik.
1: Yang seperti Firza sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang somai itu.
0: Ya kan? Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya. Bener, semoga jadwalnya cocok. Bener. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya.
1: Secepatnya udah tadi ya. Udah ini udah ada.
0: Udah kontakan.
1: Ya, kontakan. Ntar lagi ditunggu ya.
0: Ditunggu ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Benar, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pengen nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA.
3: Yeay.
2: Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
3: Saya sama Sani.
2: Sama Sani ya, benar-benar. Hmm. Ini proses berapa lama berarti ya?
3: Kalau lagunya?
2: Lagunya.
3: Setelah dimarahin.
4: Berkali-kali dong.
3: Berkali-kali.
4: Ini Maeska langsung bikin lagu kan.
5: Akumulasi ya.
2: Akumulasi.
3: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, oh lagu gini, okay. ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli
2: okay,
3: lagi.
2: Oke, Juli lagi ya. Benar-benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah atau enggak nih, apa maksudnya bikin demo salah satu?
5: Iya, pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih, ada materi nih kayak gini.
2: Okay.
3: Terus jadi demo.
5: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
2: Oh oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar-benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
3: Satu lagu.
5: Produksinya
2: ya. Benar-benar. Sorry.
5: Kalau memang benar-benar lagi apa namanya kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
3: Seminggu buat produksi bisa.
5: Iya
3: kan, produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya, kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu, karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar, ada bukan vendor sih. Ada apa, mixing mastering kan di luar gitu. Itu
5: engineer luar.
3: Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu udah beres rekaman, tinggal mixing mastering, itu cepet sih.
2: Bener. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
5: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik itu kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di, apa yang lagi dirasain gitu.
3: Iya.
2: Oke.
3: Dan lagu itu media
5: penyampai pesan ya.
3: Iya, media penyampai pesan, dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga.
5: Betul.
3: Gitu kan.
2: Oke.
3: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu.
2: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori.
3: Iya,
2: gitu kan.
3: Pasti banyak ya.
2: Banyak teori-teori.
3: Harus gini gitu kan.
2: Bener-bener.
3: Cuman kalau menurut aku pribadi sih, viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
2: Iya, bener.
3: Mukjizat yang mungkin kita nggak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
2: Bener.
3: Gitu.
2: Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya, kayak lagu-lagu lama
3: jadi
2: rame lagi gitu kan.
3: Bener. Ada yang lagu tahun berapa,
2: Viral
3: sekarang gitu.
4: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
2: Benar.
4: Kalau mau ngejar viral kayak capek enggak sih gitu.
2: Iya, itu dia sih, bener, kayak apa sih yang dikejar gitu kan.
3: Yo ma.
2: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh lihatnya?
5: Gimana Dan?
2: Nah, maksudnya nih.
3: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan apa namanya jangan mengabaikan fundamentalnya gitu.
2: Okay.
3: Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya, yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Oh, bermusik itu tapi AI
4: tools,
3: gitu.
4: Tools ya.
3: Tools, jadi tools aja.
2: Benar.
3: Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital, semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan. Tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori ke pendengarnya, misalkan ada ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
2: Benar-benar sih, benar sih, mantap. Asik. Mantap, keren banget sih. Mas Sani 2026.
3: 2029 sih.
2: Apa tuh? Ada apa dengan 2029 dia? Oke, oke. Tapi gimana menurut GMA, menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
3: Masih relevan nggak?
2: Masih ya? Relevan gitu, benar.
3: Kemarin ada yang, kami sempat ngobrol kemarin. Gimana?
4: Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
2: Oke.
4: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa di-twist juga. Misalnya ternyata ceritanya tentang ini tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi, itu bisa banget kalau sekarang.
2: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
3: Iya. Dan jadi apa namanya lagunya jadi ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
2: Benar-benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
4: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngelihat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang apa namanya aslinya nggak kayak gitu ceritanya kan, dan itu sah-sah aja sih.
2: Benar-benar, iya sih.
3: Iya benar.
2: Oh kira mau ada lanjutannya?
3: Cuma maju doang.
2: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari GMA next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
3: Next projectnya pasti tadi yang seperti ditanya tadi sama siapa?
2: Bima.
3: YouTube sama Bima. Mungkin musik videonya yang salah dan iya.
2: Oke.
3: Okay. Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
0: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Firsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
2: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
3: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
0: Jakarta.
2: Pasti Jakarta ya. Benar.
0: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
3: Nah. Wali-wali Mandar jauh-jauh.
2: Biar jalan-jalan sekalian. Bener, mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase-nya mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
3: Iya,
2: ya
3: bener,
2: gitu
3: bener.
2: Kan kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih, katanya pecinta lagu-lagu GMA apalagi yang istimewa. Waduh,
3: terima kasih.
2: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GMA apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
4: Fanny?
3: Sebenarnya udah pernah sama Fanny Sugi.
2: Fanny
3: Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu. Okay, jadi kan jadi
4: spontan.
3: Nah, aduh. Itu udah kapan tuh?
2: Baru tuh.
3: Nah. Jadi ya kalau misalnya ditanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuman pas tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali, pasti ada lagi.
2: Oh iya, benar-benar. Tapi kalau dari GMA wishnya pengin collab sama siapa nih?
3: Beda-beda kalau okay. Kan beda-beda.
2: Coba tapi satu-satu pasti, deh boleh deh.
3: Jauh-jauh
2: siapa? Boleh Mas Daniel.
0: Aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
3: Sherina
2: Muna. Benar-benar dia pikir
3: dia yang paling hebat.
2: Kalau dari Mas Yuli
3: tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
2: Aduh.
3: Di Petualangan Sherina ya.
2: Balik dulu ke tahun itu dulu.
0: Siapa ya?
2: Siapa?
5: Aduh, belum kepikiran.
2: Belum kepikiran ya.
5: Kepikiran ya.
2: Benar-benar.
5: Tadi sih Serina sih memang.
2: Serina seru ya.
3: Sama.
2: Seru,
3: berarti sama ya. Serina ya.
2: Sama, benar.
3: For ini ya, fun fact nih.
2: Oke, okay, oke. Okay.
3: Yuli tuh ngefans banget sama Serina.
2: Oh
3: ngefans
2: iya.
3: Banget ya. Biasanya aku dikirimin terus di DM kayak fotonya Serina yang baru.
2: Oke. Oh, iya iya iya.
3: Ngefans banget, dia ngefans banget. Yeah. Waktu kecil juga dari kecil
2: bener,
3: sampai sekarang.
2: Benar. Kemarin juga dari yang terakhir film sekarang. Yang baru kan juga kan. Iya, yeah, foto itu kan maksudnya kan.
5: Iya benar.
2: Iya,
3: dari kecil sampai sekarang ngefans banget.
2: Oh, iya,
3: bener kan?
5: Benar benar.
2: Benar benar. Gokil sih, gokil.
3: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
2: Siapa?
3: Iya lagi belum kepikiran ya siapa ya?
2: Iya. Serina juga, oke. Okay.
3: Serina, Eva Celia deh.
2: Eva Celia, seru, seru. Eva Celia seru terakhir. Sama siapa?
4: Sama Serina boleh.
2: Oke. Okay.
4: Tambah sama produser sih.
2: Oh produser yeah, boleh. Siapa tuh?
4: Collab Petra Sjombing.
2: Petra Sjombing, seru
4: Randy
2: sih.
4: Randy Pandugo gitu.
2: Benar-benar. Ih seru sih.
4: Kolaborasi ya.
2: Kolaborasi. Benar-benar. Ih menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya.
5: Amin.
2: Nanti suatu saat mungkin diproduksi sama Petra Sjombing. Siapa tahu amin. Denger kan?
3: Iya iya iya.
2: Siapa tahu ada Serina juga
3: Mas
2: nih.
3: Mas Petra.
2: Masa iya rilis Indonesia nggak denger iya, di Bali ya kan?
3: Halo Mas Petra. Halo. Apa kabar?
2: Semua bener.
3: Masih ingat kami kemarin kita.
2: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
3: Teman baik.
2: Teman baik. Yeah. Oke, silakan. Mau sampaikan apa nih?
5: Silakan.
3: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
2: Yes.
3: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
2: okay.
3: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
2: Alright, bisa dicek info terupdate-nya ya. Dan betul. Tentunya MV-nya visualizer ya?
3: Lirik video ya.
2: Benar-benar video lirik
3: di YouTube.
2: Di YouTube yeah. GME berarti. Yeah. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
3: Sama-sama, terima kasih.
2: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
3: Terima kasih.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
3: GME
2: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye bye. Music Life Chat.

0: Music Life Chat.
1: Teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masih di 94,8 FM Pro 2 dari Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Amni, teman Pro 2 di Info Pro 2 pada malam hari ini. Nah, kabar terbaru datang dari dunia film nih, teman Pro 2. Dilansir dari laman rri.co.id, Marvel Studio kembali bikin penggemarnya heboh lewat thriller kedua Avengers Doomsday yang dirilis dalam acara penggemar D23 Disney. Nah, film ini dijadwalkan hadir di bioskop pada 18 Desember 2026 dan membawa kembali sejumlah karakter ikonik Marvel. Yang paling mencuri perhatian teman Pro 2 tentu saja kembalinya Robert Downey Jr., tetapi kali ini bukan sebagai Iron Man. Robert Downey Jr. akan memerankan Dr. Doom, salah satu karakter yang menjadi ancaman utama dalam film tersebut. Trailer berdurasi sekitar 2 menit ini memperlihatkan para pahlawan Marvel bersiap menghadapi kekuatan besar Dr. Doom. Chris Evans juga kembali sebagai Steve Rogers atau Captain America, sementara Hayley Atwell kembali sebagai Peggy Carter. Ada pula Pedro Pascal sebagai Reed Richards atau Mr. Fantastic, serta Vanessa Kirby sebagai Sue Storm atau Invisible Woman. Dalam thriller, Sue Storm bahkan memberi peringatan mengenai bahaya yang dibawakan oleh Dr. Doom. Dr. Doom sendiri digambarkan sebagai sosok yang telah melalui kehancuran dan kini muncul dengan kekuatan yang jauh lebih mengancam. Pertemuan Dr. Doom dengan Reed Richards menjadi salah satu momen yang menarik perhatian dalam trailer film tersebut. Belum selesai sampai di situ, Chris Hemsworth juga kembali sebagai Thor dan berhadapan langsung dengan Dr. Doom. Thor bahkan terlihat begitu percaya diri menghadapi Doom, tetapi serangannya berhasil ditahan menggunakan Stormbreaker. Dr. Doom kemudian membalas dengan serangan energi hijau yang menunjukkan betapa kuat dirinya. Thriller juga memperlihatkan kemunculan Sentinel, mesin pemburu mutan yang sudah sangat dikenal sebagai musuh dalam dunia X-Men. Kehadiran Sentinel semakin mengisyaratkan bahwa konflik di Doomsday bakal melibatkan dunia Marvel yang semakin luas. Nah, selain Avengers dan Fantastic Four, sejumlah karakter dari berbagai kelompok superhero juga akan terlibat nih teman berdua. Sebastian Stan kembali sebagai Winter Soldier, Tom Hiddleston sebagai Loki, dan Simu sebagai Shang-Chi. Dan para pemeran Fantastic Four, First Step juga dipastikan kembali dalam Avengers Doomsday ini. Dan yang membuat film ini semakin menarik adalah bagaimana Marvel mempertemukan banyak karakter dalam satu konflik besar. Apalagi setelah perjalanan panjang MCU dari Avengers Endgame hingga berbagai cerita yang muncul setelahnya. Dan tentu saja kembalinya Robert Downey Jr. ini menjadi Dr. Doom menjadi salah satu pertanyaan besar bagi penggemar. Apakah wajah familiar dari Iron Man justru akan menjadi ancaman terbesar bagi para superhero? Dan ya, pasti jawabannya bisa kita saksikan ya teman Pro 2 ketika Avengers Doomsday tayang di bioskop pada 18 Desember 2026. Nah, itu dia teman Pro 2, info Pro 2 pada malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: 94,8 FM.
4: Pro 2.
7: Sampai yuk ganti-ganti.
8: Yuk ganti kamu, ganti-ganti.
7: Ada yang lain ga?
8: Ini sepagi tuh hari ya.
7: Ini kita sepagi tuh.
8: Ini juga sepagi.
7: Cio sabar, tahan.
8: Ini mantap nih.
7: Warung, bagaimana?
8: Ini gas.
7: Oke, gas.
9: Welcome today for party

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: kita, Mak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iyanya, buru. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, bapak, Mak.
1: Wah, lupa bapak, buru. Ada mau mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Suruh kau. Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan. Dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Ning nang ning nung, nang ning, ning nang ning nung. Bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan, Rin. Gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya, penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Eh sis, ini nih sis deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
3: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau nggak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a needle.
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
5: Awesome.
4: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @RRI_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: bisa pesan lewat online?
1: Bisa. Sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua New Guinea, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: pipi, tengok lo itu ramai kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.
5: Ku perhatikan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sok, belajar yang pintar ya.

0: Aduh, tenggorokanku gatel. Aku butuh air, air.
1: Woi, kenapa kok? Kok drama kali?
0: Aku nggak tahu. Tenggorokanku gatel. Kepalaku pusing. Semua berputar-putar. Dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, I?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemes, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong gimana?
1: Nih, nih, nih, minum dulu, woi, bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari, jangan nunggu jadi zombie dulu baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.

dahulu. Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, hitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan. Di antaranya, jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: mananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku, Bang. Terjebak aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya, ya kan? Nah, sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.

0: Ngayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM.
0: Pro 2.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun berbutuh. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: gitu sih. Dan lagi tiap hari kerjaannya main judol terus. Gak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh si Danu lagi main judol lagi. Dari pagi kayaknya gak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan.

dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: You dari tadi tahu?
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Eh sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Aduh, update lagi.
1: Loh, kok ditunda?
0: Nanti aja.
1: Lucu ya kita. Kita rajin update HP supaya makin baik. Tapi kapan ya terakhir kita mengupdate diri sendiri untuk lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai perbedaan?
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang Indonesia yang terus maju, tetapi juga tentang kita yang terus bertumbuh.
3: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Produa, sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program Mandua untuk hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026. Siaran program Mandua akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas dan rekan-rekan di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali menyelenggarakan siaran program 2 pada frekuensi 94,8 MHz untuk pagi, siang, sore, hingga malam hari. Hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Aduh, update lagi.
1: Loh, kok ditunda?
0: Nanti aja.
1: Lucu ya kita. Kita rajin update HP supaya makin baik. Tapi kapan ya terakhir kita mengupdate diri sendiri untuk lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai perbedaan?
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang Indonesia yang terus maju, tetapi juga tentang kita yang terus bertumbuh.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Besok aku masih bisa sekolah kan ya?
1: Pasti nak, pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat nak ya. Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi, akan tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan. Dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan keterampilan, kita sedang memutus rantai kemiskinan bersama-sama. Satu keluarga bangkit, satu bangsa ikut melangkah maju.
2: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita, dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. 94,8 FM, Pro 2.

0: video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari otoritas.
1: Aduh, dari tadi antri masih ada 25 nomor lagi. Duh, lama banget.
2: Makanya, sekarang manfaatkan layanan digital pemerintah lewat SPBE.
1: Hah, SPBE? Apaan tuh? Jangan-jangan singkatan dari sudah pusing baru emosi.
2: Bukan loh, SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan administrasi lebih cepat, mudah, terintegrasi, aman, dan transparan.
1: Jadi kalau kayak gitu, urusan administrasi sekarang nggak capek-capek dong bawa map-map tebal lagi.
2: Betul, banyak layanan kini bisa diakses secara digital, lebih praktis, hemat waktu, dan pelayanan makin berkualitas.
1: Jadi kita nggak capek-capek dong antri panjang kayak gini.
2: Iya dong, jadi lebih gampang juga kan?
1: SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, wujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terpercaya.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Kita panjatkan pujian itu kepada Allah dan kesyukuran kita kepadanya karena kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla dengan iman dan Islam. Agama yang Allah ridhai di sisinya. Agama penduduk langit dan penduduk bumi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Dan Islam adalah agama penduduk bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kamu sekalian akan agama kalian dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Maka Islam adalah agama Allah yang Allah ridhai di sisinya untuk penduduk langit. Dan Islam adalah agama penduduk bumi yang Allah ridhainya. Maka dari itu, marilah kita benar-benar mempelajari tentang agama yang Allah ridhai ini. Agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai khatamul anbiya, penutup para rasul, penutup para nabi. Itulah yang Allah ridhai. Maka dari itu, seorang muslim merupakan kewajiban baginya untuk meyakini akan hal ini. Karena ini adalah akidah. Akidah yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang muslim. Sehingga orang yang ingin mendapatkan ridha Allah, dia harus memilih apa yang telah diridhai oleh Allah dan tidak memilih selainnya. Maka dari itu pula Allah menyebutkan dalam firman-Nya di dalam surat Ali Imran, "Wa man yabtaghi ghaira al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, Islam sebagai way of life-nya, maka tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Dan Islam yang akan ditanyakan oleh mungkar dan nakir. Ketika seorang mati, dimasukkan dalam liang lahat, dimasukkan dalam kuburannya, yang ditanya oleh malaikat tiga perkara. Malaikat mungkar dan nakir bertanya kepada orang yang telah meninggal, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Maka orang beriman yang beribadah kepada Allah, yang menyembah hanya kepada Allah, dia akan menjawab, "Allah Rabbi, Allah adalah Tuhanku." Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, "Wa ma dinuka?" Dan apa agamamu? Maka dijawab oleh orang beriman yang memeluk Islam dengan benar, dia akan menjawab, "Islam adalah agamaku. Islam yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah agamaku." Kemudian pertanyaan ketiga adalah, "Wa ma hadzal rajulu alladhi bu'itha fikum?" Dan siapa orang ini yang diutus kepada kamu sekalian? Dengan bahasa yang lain, "Wa man nabiyuka?" Siapa nabimu? Maka orang beriman dia akan menjawab, "Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu malaikat itu bertanya, "Wa ma yudrik?" Bagaimana Anda tahu tentang ini semuanya? Maka dijawab oleh orang yang ditanya tersebut, jika dia seorang mukmin, seorang muslim, bahwa dia mengetahuinya karena membaca kitab Allah. "Qara'tu kitab Allah." Aku membaca kitab Allah, maka aku mengetahuinya. Oleh karena itu kaum muslimin,
dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, Islam yang ditanya oleh Munkar dan Nakir kepada seorang hamba yang meninggal, ditanya di kuburnya tentang agamanya, adalah Islam yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyul qurasyyul arabiy, seorang nabi dari suku Quraisy, dari bangsa Arab. Itulah ya Islam yang ditanya oleh dua malaikat tersebut. Maka berpegang teguhlah kepada Islam, berpegang teguhlah kepada akidah kita yang murni ini, akidah yang hak. Karena seorang muslim harus meyakini agamanya. Jangankan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kita meyakini agama kita, orang-orang yang berada dalam kebatilan, mereka yakin akan kebatilan yang mereka lakukan dan mereka anggap suatu kebenaran. Nah, bagaimana mungkin seorang mukmin yang mengetahui Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca hadis, hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian dia disuruh untuk tidak meyakini keyakinannya? Ini suatu hal yang aneh. Dan itulah keanehan-keanehan di zaman kita ini. Maka kembalilah kepada tuntunan Islam yang hak, Quran dan Sunnah, yang dipahami oleh para sahabat salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. Aku qulu hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Eh, ini lu ngomong-ngomong kenal dia di mana? Pagi ini kamu sholat subuh jam berapa?
2: Alhamdulillah, on time, Pak.
1: Kalau kamu istiqomah sholat subuh di masjid 40 hari tanpa putus.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi

0: wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi KW premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan.
1: Padahal tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah keluar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

Ya teman Pro 2, saatnya untuk info Pro 2 di hari ini, di hari Kamis 20 Agustus 2026. Kadang aku iri melihat mereka tercipta sepertinya. Film Seni Merayu Tuhan mengisahkan perjalanan seorang pemuda menghadapi kehilangan dan mempertanyakan kembali arah hidupnya. Film drama ini diadaptasi dari buku karya Habib Hussein Jafar Al-Hadar dan juga disutradarai Cesa David Lukmansyah. Cerita berpusat pada Hikmah yang diperankan Ari Irham, seorang pemuda yang lebih banyak menikmati kehidupan bersama teman dan juga kekasihnya. Ia juga semakin jauh dari keluarga serta kehidupan spiritual yang sebelumnya dikenalnya. Hikmah memiliki hubungan yang kurang dekat dengan sang ibu yang diperankan Rike Diah Pitaloka, yang ia sering mengabaikan pesan dan panggilan ibunya serta jarang meluangkan waktu untuk pulang. Kehidupan Hikmah berubah ketika sang ibu meninggal dunia. Kehilangan tersebut membuatnya berhadapan dengan rasa bersalah dan penyesalan yang selama ini ia abaikan. Hikmah kemudian mulai mempertanyakan kembali kehidupan yang selama ini dijalaninya. Ia berusaha mencari makna dari kehilangan serta memahami kembali hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam proses tersebut, Hikmah menghadapi pergulatan batin yang tidak sederhana. Ia harus berhadapan dengan perasaan marah, bingung, dan keinginan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Perjalanan Hikmah juga ditemani Khotib yang diperankan Teuku Rizky, sahabat masa kecilnya. Sementara itu, Sophia yang diperankan Lutesa merupakan kekasih Hikmah dengan latar keyakinan berbeda.

Kehadiran kedua orang tersebut membuat perjalanan Hikmah semakin kompleks. Ia harus kembali memahami arti persahabatan, cinta, keluarga, dan keimanan dalam kehidupannya. Hikmah kemudian berusaha menemukan cara untuk berdamai dengan kehilangan yang dialaminya. Ia juga mulai memahami bahwa perubahan tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga sikap terhadap orang lain. Film ini menempatkan hubungan antara anak dan orang tua sebagai salah satu bagian penting dalam cerita. Penyesalan Hikmah menjadi titik awal untuk melihat kembali perhatian sang ibu yang sebelumnya ia abaikan. Seni Merayu Tuhan dibintangi Ari Irham, Lutesa Teuku Rizky, dan Rieke Diah Pitaloka, yang film ini juga menghadirkan Sita Nursanti, Onadio Leonardo, Ari Kriting, Alfi Alfandi, dan Habib Hussein Zafar Alhadar. Film produksi Wahana Kreator tersebut telah tayang serentak di bioskop Indonesia sejak 13 Agustus 2026. Seni Merayu Tuhan membawa kisah kehilangan, penyesalan, dan perjalanan seorang anak menemukan kembali arah hidupnya. Kita Mempro 2, itulah Info Pro 2 di hari ini, dan sampai jumpa di Info Pro 2 edisi berikutnya.

0: Yah, Yah, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu.

0: bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi, apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu kudukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Iya, cantik kali. Kompak kali orang ini bersih-bersih jalan. Usaha orang itu pun jalan terus, Wak.
1: Iya ya, Kak. Keren kali orang itu ya. Tunggulah, ini program Bangun Desa itu kan, Kak?
0: Ikutlah aku nih. Aku kan pengen juga ikut kontribusi majukan desa sama negara ini, Wak.
2: Desa kuat, Indonesia hebat. Ayo bangun desa demi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: cantik kali, kompak kali orang ini bersih-bersih jalan. Usaha orang itu pun jalan terus, Wak.
1: Iya ya, Kak. Keren kali orang itu ya. Tunggulah, ini program Bangun Desa itu kan, Kak?
0: Ikutlah aku nih. Aku kan pengen juga ikut kontribusi majukan desa sama negara ini, Wak.
2: Desa kuat, Indonesia hebat. Ayo bangun desa demi Indonesia.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: besok aku masih bisa sekolah kan ya?
1: Pasti nak, pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat nak ya. Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi, akan tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan. Dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan keterampilan, kita sedang memutus rantai kemiskinan bersama-sama. Satu keluarga bangkit, satu bangsa ikut melangkah maju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: dan ambil keputusan, ya tetap aku.
1: Berarti AI bukan jalan pintas.
0: Bukan, AI itu hanya alat. Kalau dipakai buat belajar, peluang kerja juga makin besar.
1: Jangan hanya jadi pengguna teknologi, jadilah generasi yang mampu menguasainya. Gunakan AI untuk belajar, berkarya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
2: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Good morning teman-teman semua. Wow, balik lagi di sini Sophia yang akan nemenin teman Pro 2 nih dari pagi sampai siang nanti. Dan gimana kabarnya nih? Di hari Kamis ya, besok gak kerasa 3 hari lagi di minggu ini. Dan udah tanggal, pasti udah gak percaya nih teman Pro 2. Udah tanggal 20-an, wow, udah akhir bulan. Semoga kita bisa bertahan ya di akhir bulan ini. Untuk bagi teman Pro 2 mungkin yang pengeluarannya lagi untuk yang kerja apalagi ya kan. Ya teman Pro 2 di sini Sophia nemenin teman Pro 2 sampai nanti siang tentunya sama obrolan menarik dan juga informasi pastinya yang keren-keren update. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja, gak usah deh yang berat-berat. Ngapain kita yang berat-berat ya kan? Kita akan seru-seruan ya pastinya. Dan gak lupa pasti untuk teman Pro 2 akan Sophia puterin lagu-lagu keren dan juga trendy untuk kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 FM.

0: Ning nang ning nung, nang ning, ning nang ning nung, bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya, penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul. Kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Kota Sibolga dan sekitarnya, ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.